ditakuti nanti menghampakan pula jika tidak sempat untuk dibacakan secara ke udara di Harmoni FM. Jadi saya berikan ruangan masa cukup panjang tadi sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8.30 minit pagi ini tadi ya. Baik, kita berhibur lagi Auda Musmujono. Tajuk lagunya Tanda-Tanda. 8.33 minit pagi waktu Brunei. Yang memandu hati-hati selalu. Terima kasih bersama kami di Harmoni FM. Dan yang bersukan pagi ini, utamakan keselamatan. Jangan lupa berbekal air, sentiasa rehidrasi diri Auda. Dan jika rasa kurang senang ataupun kurang sihat, pastikan Auda berhenti dan berehat seketika. Kumpulkan kembali tenaga Auda dan teruslah ya beriadah mengeluarkan peluh pagi ini. Syabas dan tahniah memilih gaya sihat di awal-awal pagi ini sambil mendengarkan Harmoni FM. Mudah-mudahan lagu yang telah pun kita susun dengan rentak-rentak laju dan bertenaga pagi ini terus memberikan Auda rangsangan.

0: Rosemary dengan lagunya Joget Bunga Cempaka membawa kita ke hampir pukul 8.40 minit pagi waktu Brunei. Masa lagi kita berada dalam segmen ucapan tahniah dan hari jadi hari ini. Jumaat 27 Zulkaedah 1447 Hijrah 15 Mei 2026 Mazihi. Saya Zul, rakan penyiar Audak yang terus bersama sehingga pukul 10 pagi ini nanti ya. Baik, ucapan yang berikutnya Auda, selamat ulang tahun pada hari ini yang ke-10 tahun untuk cucu Nini Babah dan juga Nini Mami. Khas untuk Aira Anisha yang berada di Kampung Paya Bunga Merah, Kampung Melaut. Semoga berjaya dalam pelajaran hingga ke Menara Gading dan berbahagia bersama dengan orang tua serta keluarga ya. Ini ucapan yang ke-10 tahun hari jadinya hari ini ya. Aira Anisha, doa-doa dan ucapan datangnya daripada keluarga besar JK2526 di Rimba Gadong. Terima kasih sudah bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sempat merakam ucapan ini ya. Dan yang berikutnya, Sana Helwah, selamat ulang tahun hari kelahiran khusus buat anak tersayang Nur Rabiatul Muzakirah binti Haji Abu Bakar Ahmad hari ini. Dengan diringan doa, semoga dikurniakan umur yang panjang penuh dengan keberkatan dan keimanan, dianugerahkan kesihatan, diluaskan rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, dimudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi, dan mudah-mudahan segala hajatnya tercapai, impiannya terkabul, hidup bahagia bersama dengan keluarga yang disayangi dan sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah, jua berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Buat anak anda tersayang Nur Rabiatul Muzakirah binti Haji Abu Bakar Ahmad hari ini 15 Mei 2026 memperingati ulang tahunnya, doa-doa dan ucapan datangnya daripada Abah Haji Abu Bakar Ahmad dan juga Mama ya Faridah binti Haji Kamis. Terima kasih bersama. Itu dia ucapan buat Nur Rabiatul Muzakirah Haji Abu Bakar Ahmad yang masuk ke ruangan WhatsApp Harmoni dan ingin merakam. Mudah-mudahan sempatlah ya merakam apa yang kita baru sahaja keudarakan ini. Yang berikutnya juga ingin merakam, sudah pun kita berikan isyarat. Ini daripada Leha di Katok B. Sana Helwah, happy birthday, selamat ulang tahun buat mama tersayang iaitu Leha yang berada di Katok B. Dengan diringan doa, ya Allah muliakan ia, lapangkan hatinya, bahagia dia dan keluarganya, luas rezekinya, doanya dikabulkan, umurnya panjang, sihat tubuh badannya, jauh daripada penyakit yang berbahaya dan juga musibah, kehidupannya bahagia bersama keluarga, mudah-mudahan amalannya diterima, menjadi hamba yang salihah dan mudah-mudahan cemerlang di dunia dan di akhirat dan menjadi penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Buat Leha yang berada di Katok B, ucapan dan doa-doa ini datangnya daripada anak. Untuk mama yang tersayang yang ke-54 tahun ya, daripada anak, anak mama Muhammad Munir, Muhammad Ali, Muhammad Yamin, Muhammad Rashid. Mungkin ada kesilapan pada ejaan ya, bukan Muhammad. Tapi anak mama Muhammad Munir, Muhammad Ali, Muhammad Yamin, Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Basit dan juga Nur Akulah. Sempena dengan hari jadi mama iaitu Leha di Katok B. Terima kasih ya buat Leha yang berada di Katok B bersama kita pada pagi ini. Daripada anak-anaknya. Jadi ada tersalah ejaan sebentar tadi, minta maaf ya. Dan sempat juga kita mengulangi semula nama-nama anak-anak bis kita. Terima kasih Leha di Katok B. Selamat hari jadi buat Leha yang menghantarkan ke ruangan WhatsApp Harmoni FM pada pagi ini. Baik, yang berikutnya, selamat hari kelahiran Sana Helwah buat anak dan adik yang sweet dan cantik. Ahai. Sesuai dengan namanya, Ivan Natasha Rosman, dengan doa semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat, dimurahkan rezekimu, sukses dalam kehidupan dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah, juga kekal bahagia bersama family 408 dan family 424 ya, daripada mama, baba dan juga kakak Irah yang berada di rancangan perumahan negara Kampung Meragang. Buat Ivan Natasha Rosman hari ini, jadi ada request katanya Ivan Natasha, insyaAllah nanti kalau ada ruangan dan juga waktu dapatlah kita muat-muatkan nanti lagu daripada Fabian buat yang diraikan pagi ini ya, sesuai dengan tajuk lagu. Sebetulnya Ivan Natasha mungkin terinspirasi dengan tajuk lagu itu dalam memberikan nama anak ya, yang sweet dan yang cantik. Ivan Natasha Rosman, selamat hari jadi buat Ivan Natasha pada pagi ini ya. Baik, kita tinjau-tinjau lagi kalau ada ucapan-ucapan, akan kita bacakan terus insyaAllah mana yang sempat. Selamat ulang tahun khas ditujukan kepada Yang Mulia Pengarah dan Yang Mulia Timbalan Pengarah iaitu Tuan Sueb dan Dayang Haji Hairani, dengan doa semoga panjang umur ya, diberikan kesihatan dan kebahagiaan dan diangkat darjat dan pangkat mereka. Mudah-mudahan mereka sentiasa berbahagia selalu. Ini daripada staff Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ya, ditujukan buat pengarah dan juga timbalan pengarah Tuan Suib dan juga Puan Dayang Hajah Hairani yang masing-masing memperingati ulang tahun mereka pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi kebahagiaan bersama kami di Harmoni FM pada pagi ini. Dan selamat hari jadi buat cucunda Muhammad Eden Martin yang ke-12 tahun hari ini. Semoga panjang umur, sihat hendaknya dan didoakan semoga maju jaya dalam pelajaran dan diharap semoga berjaya dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR tahun ini. Dan mendapat keputusan yang cemerlang ya. Daripada Nini Babu dan juga Nini Baba di Kampung Pandan Kuala Belait buat si cucu yang tersayang. Hari ini umurnya 12 tahun Muhammad Eden Martin dan akan menduduki peperiksaan PSR di hujung tahun nanti. Jadi mudah-mudahan dapat bersedia awal dan dapat menghasilkan ya keputusan yang membanggakan buat Nini Babu dan Nini Baba dan juga kedua orang tua serta sisi keluarga. Terima kasih Pengiran Hajah Marhayati PHMY sudi bersama kita pada pagi ini dalam ruangan ucapan ya di Harmoni FM. Seterusnya Auda, selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun buat isteri tersayang iaitu Nur Alifah Haji Osman. Semoga diberikan umur yang panjang, kesihatan, rezeki, iman, Islam dan juga nikmat kemuliaan dan kebahagiaan bersama keluarga. Mudah-mudahan cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Diberikan nikmat keluarga sakinah mawaddah barakah warahmah dan dipermudahkan urusannya. Doa-doa dan hajat-hajatnya kita harapkan dimakbulkan Allah jua. Ucapan daripada suami dan anak-anak, BL family dan ekoran, ucapan itu kita berdoa ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat hari jadi sanahilmah dan happy birthday buat isteri tersayang Nur Alifah binti Haji Osman ya. Ucapan daripada suami dan anak-anak, BL family. Baik, tersisa lebih kurang 2 ataupun 3 ucapan sahaja lagi. Jangan hantarkan lagi Auda, nanti tidak sempat kita bacakan menjadi hampa pula Auda. Jadi terima kasih semuanya yang sudi bersama dan kita akan bacakan ya selepas promo ini. Kembali selepas ini nanti.
1: Sesegar Harmoni 94.1 97.7 Inspirasi Keluarga Bahagia.
2: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
3: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

Ini lagu dari DJ Dev, Tak Pernah Curiga Padamu. Membawa kita ke pukul 8.50 minit pagi waktu Brunei. Semakin kita berada di penghujung ini, ada lagi berbagi beberapa ucapan yang ingin kita bacakan dan tunaikan secara ke udara pada pagi ini ya. Baiklah, selamat ulang tahun Sanahillah buat sister dan juga busu, iaitu Fadilah binti Ali Hassan yang berada di kampung Sungai Buloh. Semoga sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah SWT. Ini daripada keluarga yang berada di kampung Rimba ya. Doa dan ucapan sempena kerakyat selamat ulang tahunnya ya, buat Fadilah binti Ali Hassan yang berada di kampung Sungai Buloh. Dan yang terakhir masuk, happy birthday dan selamat hari jadi Sanahillah yang ke-35 tahun buat Muhammad Hardi bin Muhammad Arifin hari ini 15 Mei 2026. Semoga panjang umur, diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Daripada sister, iya sister, ikhlas daripada sister dan family di Tanah Jambu, family di Ratai Temburong dan seluruh keluarga Finzi family. Mudah-mudahan ya, tidak salah kita menyebutkan ini, Finz family. Jadi ada pesanan di sini buat Muhammad Hardi bin Muhammad Arifin, jangan lupa belanja kami. Jadi dalam hal ini siapakah yang belanja sebetulnya? Orang yang diraikan kah ataupun orang yang menyambut? Jadi ini satu soalan, tapi tidak mengapalah ya. Mudah-mudahan Muhammad Hardi bin Muhammad Arifin ada bersama kami di sisi radio pada pagi ini, dan tembus kepadanya request ini ya, jangan lupa belanja kami apapun. Selamat hari jadi yang ke-35 tahun buat Muhammad Hardi bin Muhammad Arifin, ikhlas daripada sister dan family di Tanah Jambu, di Ratai Temburung dan seluruh keluarga Finns family. Baiklah, kalau ada lagi kita cuba tinjau. Ini katanya anda sempat, jadi saya ulangi terus. Selamat hari jadi buat anak tersayang Nurabiatul Muzakirah binti Haji Abu Bakar Ahmad hari ini, dengan iringan doa semoga panjang umur, diberkati dan sentiasa dalam keimanan, diberikan kesihatan, diluaskan rezekinya, dipermudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi. Mudah-mudahan hajatnya terkabul, impiannya tercapai, hidup bahagia bersama keluarga, sentiasa dalam rahmat dan ridha Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berbahagia dan berjaya fit dunia wal akhirah. Daripada Abah dan Haji Abu Bakar Ahmad ya, Abah Haji Abu Bakar Ahmad dan Mama Farida Haji Kamis, buat anak tersayang Nur Rabiatul Muzakirah binti Haji Abu Bakar yang memperingati ulang tahunnya pada pagi ini. Baiklah, rasa-rasanya itulah sahaja yang dapat kita bacakan untuk pagi ini. Jadi segmen ini akan kembali esok di sebelah malam seperti biasa. Jumaat tidak ada ruangan untuk ucapan hari jadi dan tahniah, kerana kita akan berikan ruangan nanti ya kepada laporan haji dan juga segmen dalam lagu ada kisah untuk Simfoni Harmoni. Apapun, untuk menutup ya, menutup tirai ruangan ucapan dan tahniah hari jadi edisinya 15 Mei. Terima kasih kepada semua kerana terus bersama memeriahkan ruangan hari jadi pagi ini. Semoga ya setiap ucapan yang disampaikan membawa senyuman, kasih sayang dan kenangan indah buat yang diraikan. Kami mendoakannya di Harmoni FM. Semoga semua sentiasa diberikan kesihatan, bahagia dan juga dipanjangkan umur dalam keberkatan. Jumpa lagi di ruangan seterusnya esok 16 Mei. Kekal ceria bersama kami di Harmoni FM. Dan 9 pagi nanti, kita serahkan kembali siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk sama-sama kita mengikuti nanti siaran berita sukan, dan saya Zul akan kembali setelah itu dengan beberapa info yang ingin kita barigakan kepada pendengar-pendengar Harmoni FM. Tetap bersama Harmoni FM, sesegar harmoni.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Pasukan bola sepak Brunei di PMM FC meneruskan saingannya di Liga Super Malaysia menentang Penang FC. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Bandaraya, Pulau Pinang bermula pada pukul 5 petang. Perlawanan boleh diikuti menerusi aplikasi atau laman sesawang RT Bigo di saluran Go Live. Bola sepak Liga Perdana Inggeris akan meneruskan saingannya awal pagi esok dengan satu perlawanan. Aston Villa akan menerima kunjungan Liverpool. Carlo Ancelotti akan kekal sebagai jurulatih Brazil sehingga 2030 setelah undian percaya dibuat ketika negara bola sepak terkenal itu berhasrat untuk meningkatkan prestasi di Piala Dunia. Ancelotti mengambil alih jawatan jurulatih Brazil tahun lalu dan menyelia kejayaan juara dunia 5 kali itu layak ke Piala Dunia tahun ini. Brazil adalah pasukan kebangsaan pertama yang dilatihnya. Presiden Bola Sepak Brazil berkata, pembaharuan kontrak itu adalah sebahagian usaha untuk mengekalkan Brazil di peringkat tertinggi di bola sepak dunia. Pemain bola sepak Jepun Koro Mitoma masih belum ditetapkan sebagai pemain yang tersenarai bagi Piala Dunia 2026 setelah diketepikan di dua perlawanan akhir Brighton and Hove Albion di Liga Perdana Inggeris. Mitoma mengalami kecederaan hamstring semasa Brighton menang 3-0 ke atas Wolverhampton pada minggu lalu. Dalam pada itu, jurulatih Jepun dijangka akan menyenaraikan skuad Piala Dunia hari ini. Jepun akan memulakan kempen Piala Dunianya menentang Belanda di Texas pada 14 Jun depan. Yannick Sinner akan berdepan Daniil Medvedev di perlawanan separuh akhir terbuka Itali setelah menewaskan Andrei Rublev dengan straight set 6-2, 6-4. Sinner sekaligus mencatat rekod baharu kemenangan berturut-turut dalam kejohanan Masters 1000 dan meraih 32 kemenangan berturut-turut dalam acara ranking teratas ATP. Sementara Coco Gauff berpeluang untuk meraih kemenangan pertama di Rome setelah berjaya mara ke perlawanan akhir perseorangan wanita di mana dia akan menentang Elina Vitolina buat kali kedua berturut-turut. Di perlawanan separuh akhir, pemain Amerika Syarikat itu telah menyingkirkan pemain veteran Sorana Sistia dengan 6-4, 6-3. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Azlina Haji Muhammad Deli dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Tonton dan puan-puan, aplikasi terkini RT Bigo semakin berinovasi, bervariati, informatif dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RT Bigo bis kita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
2: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika kita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran bis kita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB sentiasa bersama bis kita.

0: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa, semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

0: Dita, kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Auda, jangan selalu merenung bulan di awan hingga terlupa rumput di bumi. Hidup ini janganlah menghayalkan sesuatu harapan dan impian yang belum tentu menjadi hak kita. Kerana hidup ini kita perlu menurut apa-apa yang kita sanggupi, bukan menurut apa-apa yang kita inginkan. Ukur-ukurlah dulu baju di badan sendiri, kemudian barulah kita mengukur di baju orang lain. Dari itu, ingatlah, kerana hidup ini ia adalah sesuatu perjalanan dan bukan satu perlombaan. Fikir-fikirkanlah, hidup manusia cepat berbunga, akan tetapi layunya terlalu lama. Junjung kasih setinggi-tingginya rakan pendengar kita, Cikgu Piran Haji Idris yang berada di Kampung Tungku Gadong, menghantarkan kata-kata mutiara di sebelah pagi ini. Siapa tahu ada yang memerlukan sedikit suntikan dan refleksi diri untuk memuhasabahkan dirinya. Mudah-mudahan terkesan dan memberi impak kepada Auda apa yang baru kita bacakan itu tadi. Kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris di Tungku Gadong. Cikgu Pengiran, mudah-mudahan sihat terus hari ini ya, berbahagia di samping keluarga. Masih lagi bersama Sesegar Harmoni M. Nasir, Raikan Cinta, 9.23 minit pagi waktu Brunei.

Baik, waktu sekarang 12.10 minit tengah hari. Kita bersama dalam ruangan Mesra Harmoni untuk hari ini 27 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi, dan audio sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimah di seluruh tanah air. Waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi daerah Bunda Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 12.18 minit tengah hari. Tutung ditambah 1 minit dan juga blind ditambah 3 minit, dan insyaAllah juga kita akan bersama untuk mendengarkan nanti untuk membawakan audio secara langsung untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat pada pukul 12.30 minit tengah hari ini.

berkat. Dan insyaAllah kita akan berpeluang lagi untuk hari ini untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat dan akan mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk pada hari ini memanfaatkan 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai oleh Allah. Punya.

0: Sekarang kita bawakan Auda secara langsung untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, sahabat-sahabat baginda serta pengikut yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Auda hari ini Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Syukur alhamdulillah atas izin dan limpah kurnia-Nya jua dapat kami bawakan kepada Auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kami bawakan terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, dapat kami gambarkan juga kepada Auda, penonton dan pendengar, muslimin muslimat yang dihormati, pada ketika ini ruang sembahyang di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan ini mula diisi oleh jemaah-jemaah yang turut hadir. Auda pendengar, penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan pada ketika ini juga di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara ini, jemaah-jemaah ada yang tidak melepaskan peluang untuk sama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka pergilah kamu yakni ke masjid untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika benar kamu mengetahui. Terdapat 7 hari dalam seminggu. Hari yang amat istimewa bagi kaum muslimin ialah hari Jumaat. Auda, banyak kelebihan yang ada pada hari ini dan keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Pada hari Jumaat juga, Allah mewajibkan setiap muslim berkumpul di dalam masjid tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, untuk sembahyang bersama-sama dan mendengarkan 2 khutbah Jumaat yang mengandungi nasihat-nasihat dan doa. Ada beberapa keistimewaan dan keutamaan pada hari Jumaat, antaranya hari Jumaat hari yang paling mulia dan penghulu segala hari. Daripada Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari adalah pada hari Jumaat, padanya diciptakan Adam alaihi salam, pada hari itu juga dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari itu jugalah dikeluarkan daripada syurga, dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ketika ini jemaah-jemaah sudah pun selesai menunaikan sembahyang sunat hajat, dan untuk itu mari kita ikuti bersama bacaan doa selepas menunaikan sembahyang sunat hajat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, la'in syakartum la'azidannakum, wala'in kafartum inna azabi lashadid. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah,
2: Ya Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qiyam Izzuddin Abdullah.

Dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesihatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwasanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizaw wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir, aslih lana umurana wa farrij 'anna humumana wa kurubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, iaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80,000 malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah agar sama-sama dengan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma alif bayna qulubihim ala al khair wa aslih dhata bainihim wahdihim subul as-salam wa najjihim min az-zulumati ila an-nur wajannibhum al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wansurhum ala a'daika wa a'da'id-din. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nusni 'alayka wa la nakfuruk ونخلع ونترك ما يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله, wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukmin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan. Keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asy-syirk wal المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والطغاة والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله,
Muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan taghut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah pekatan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang Maha Gagah,

0: wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu, engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi, Auda, bacaan doa selepas menunaikan sembahyang hajat. Dan mari kita berdoa, semoga ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja sentiasa di dalam limpah rahmatnya dan dikurniakan dengan nikmat kesihatan, keafiatan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Dan didoakan juga semoga negara kita Brunei Darussalam sentiasa dipelihara dan sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ketika ini masih lagi kami bawakan kepada Auda secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Antara keistimewaan ataupun fadilat yang ada pada hari Jumaat ini adalah antaranya hari mustajab untuk kita berdoa. Pada hari Jumaat ini seringkali umat Muslim akan lupa terutamanya dua waktu terbaik untuk berdoa. Antaranya iaitu di antara duduknya imam, iaitu di atas mimbar sehingga sembahyang selesai didirikan. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد للوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعده مقاما محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Auda, demikian tadi lawangan azan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan dapat kami gambarkan kepada Auda pada ketika ini jemaah-jemaah tidak juga melepaskan peluang untuk menunaikan sembahyang sunat rawatib 2 rakaat. Dan untuk hari ini, Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi, khutbah yang akan didengarkan bertajuk memanfaatkan 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan ini, khatib yang akan menyampaikan khutbah sekaligus mengimamkan sembahyang fardu Jumaat di masjid ini ialah Yang Mulia Ustaz Zulkifli bin Haji Murad. Manakala ma'asyir akan disampaikan pula oleh Yang Mulia Begawan Mudim Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian khutbah untuk hari ini, ia akan mempersiapkan kita lagi untuk meningkatkan amalan khususnya di dalam bulan yang bakal tiba, iaitu bulan Zulhijjah. Auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan juga auda penonton, Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila baginda ditanya oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma yang maksudnya, adakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan satu waktu mustajab pada hari Jumaat? Ya, aku telah mendengarnya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah di antara duduknya imam, yakni iaitu di atas mimbar sehingga selesainya sembahyang didirikan. Manakala daripada Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, hari Jumaat mempunyai 12 jam, padanya terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dimintanya itu kepadanya. Maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari Jumaat merupakan hari yang agung disebabkan ia mempunyai banyak kelebihan, keistimewaan dan kemuliaan berbanding hari-hari yang lain. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa, lebih berhikmah dan lebih berjaya, cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Kita sebagai seorang Muslim, sama ada lelaki ataupun wanita, perlulah mengambil berat berkaitan perkara ini, terutamanya pada hari-hari yang agung seperti hari Jumaat, agar kita tidak mensia-siakan kebesaran hari tersebut dan berterusan istiqamah dalam melakukan amal soleh. Auda penonton pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masih lagi kami bawakan kepada auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

bahwa Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atas baginda. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahwa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumat itu menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh yang demikian, babil khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata, kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, maka sesungguhnya sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumatnya. Maka diamlah, dengarlah khutbah dan taatlah kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh rahmat.

serta limpahan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah sering dikenali sebagai bulan ibadah haji dan ibadah kurban. Namun keistimewaannya tidak terhenti di situ. Bahkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sehingga amalan saleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamil 'ashri afdala min al 'amali fi hadhihi?" Qalu, "Walal jihad?" Qal, "Walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malih, falam yarji bi syai, falam yarji' bi syai." Tidak ada amal saleh yang lebih afdal daripada amal saleh pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Dan tidak juga jihad mampu menandinginya?" Baginda menjawab, "Dan tidak juga jihad mampu menandinginya, kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan suatu apapun, yakni mati syahid." Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya pintu pahala pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Keutamaan hari-hari ini bukan sekadar menambah bilangan amalan, tetapi membina kualiti takwa, yaitu ikhlas, istiqamah, berdisiplin dan rahmat. Maka kita hidupkan hari-hari ini dengan amalan-amalan yang seimbang, memperkukuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperindahkan akhlak serta memperbanyakkan ihsan kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semua maklum bahawa 10 Zulhijjah adalah hari raya Aidil Adha yang diisi dengan takbir, sembahyang sunat dan ibadah kurban. Maka apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan sepanjang 9 hari pertama bulan Zulhijjah sebelum tibanya hari yang mulia itu? Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah, pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Melalui sembahyang sunat, seorang hamba memperbaiki ibadahnya serta mendekatkan diri dengan lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dan amal ibadah padanya paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan sembahyang sunat sewajarnya diperbanyakkan sebagai tanda kesungguhan kita dalam merebut peluang keberkatan yang besar ini. Kedua, puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, yaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, yaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun bagi jemaah haji yang sedang berada di tanah suci, mereka disunatkan untuk tidak berpuasa pada hari Arafah walaupun mereka berkemampuan untuk berpuasa. Hal ini bertujuan agar mereka mempunyai kekuatan fizikal dan mental untuk memperbanyakkan doa serta ibadah ketika berada di padang Arafah. Begitu juga puasa sunat ini tidak dituntut ke atas orang yang bermusafir atau orang yang sedang sakit, sekiranya puasa tersebut mendatangkan kesukaran dan kemudaratan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kelebihan dan fadilat puasa sunat Arafah sebagaimana dalam sebuah hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah
ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku memohon kepada Allah agar menebus dosa-dosa setahun sebelumnya serta setahun selepasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini bermaksud bahawa puasa sunat pada hari Arafah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang sebagai satu bentuk ganjaran dan rahmat daripada Allah kepada hamba-Nya yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah. Dalam suasana semasa apabila manusia mudah gelisah dan cepat marah, maka zikir menjadi obatnya. Maka berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar melipat gandakan dan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang mulia ini, iaitu sebagai tanda kesyukuran atas segala nikmat yang dikurniakan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah serta tidak ada hari-hari di mana amalan pada hari-hari tersebut lebih disukai olehnya lebih daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyakkanlah pada hari-hari itu tahlil dan takbir serta tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah antara amalan yang wajar dilipat gandakan dan dihidupkan sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka janganlah kita biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu tanpa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Dalam masa yang sama, kita terus menjaga sembahyang tepat pada waktunya, terus memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan istighfar, memperbanyakkan sedekah walaupun sedikit kerana Allah Subhanahu wa taala menilai keikhlasannya. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa, melihara silaturahim, menyantuni jiran dan mereka yang memerlukan, serta menjaga akhlak dengan menahan marah, menjaga lidah dan menjauhi kata-kata yang menyakiti. Sesungguhnya ia adalah peluang yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan darjat kita di sisinya. Bagi yang berkemampuan, sempurnakanlah ibadah kurban dengan tertib, ikhlas dan memuliakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum mampu, jangan merasa terhalang daripada meraih pahala kerana pintu kebaikan pada hari-hari ini sangat luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah dan amal kebajikan yang kita lakukan, mengurniakan keberkatan, rahmat serta pertolongannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba yang tidak mensia-siakan waktu-waktu mulia yang dianugerahkan olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu mengerjakan amal kebajikan untuk membawa kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

0: Sampaikan pada kali ini memberikan manfaat kepada kita dan menjadikan kita seorang Muslim yang lebih baik. Sebelum mengakhiri siaran langsung ini, kita renungkan dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dikongsikan di dalam khutbah sebentar tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 yang tafsirnya, dan bersegeralah kamu, yakni mengerjakan amal kebajikan untuk membawa kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, Auda, sampai di sini saja kami bawakan kepada Auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Mewakili penerbit, tim penerbitan dan rakan-rakan juri teknik dan kru-kru bertugas mengucapkan salam hormat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari audio kita bawakan secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kita bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan sekarang audio kita teruskan hiburan kita di pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni, dan seperti biasa pada pukul 1.45 minit petang nanti kita akan sama untuk mengikuti siaran berita perdana.

0: 28 April 2026. Potongan sehingga 70%.
1: Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
2: Pas 1:30 minit tengah hari. Apapun, terima kasih yang bersama dalam ruangan Mesra Harmoni hari ini Jumaat 27 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi, dan yang mungkin dalam perjalanan baru pulang dari masjid menaikkan sembahyang fardu Jumaat, kita mendoakan juga semoga selamat ke destinasi ini tuju. Dan kita teruskan lagi hiburan di pertemuan kita untuk hari ini. Dan seperti biasa 1:45 minit petang ini nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita perdana, dan juga kita akan mengikuti siaran ulangan rancangan Nur Iman terbitan rakan setugas kita Hajah Fauziah tepat pada pukul 2 petang nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke ibu pejabat Li Ju Robot dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolki

Muaz Zaddin Wattaula, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi kemarin berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Li Ju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei-China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Li Ju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Xiaokun, founder of Li Ju Robot, Mr. Chang Lin, Chief Executive Officer CEO of Li Ju Robot dan Mr. Zhendong Ke, Vice President of Li Ju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Li Ju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Li Ju Robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Ilos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Li Ju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Du Peng, Deputy CEO of Huawei International Private Limited. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam.
Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign.

0: AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan, inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah. Kerjasama Huawei Technologies dengan Bank BIBD dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan, dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wan Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju strategik negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh kebolehpasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman pagi kemarin berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia. Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madahul Bulkiah. Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti WeGo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam. Children's Exploration, kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif. Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi. MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babat Nature Gallery, yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi. Persembahan ahli silap mata di Magic Space dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang memaparkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Negara Brunei Darussalam melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif, pendekatan intervensi keluarga semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga.

0: berdasarkan kes keluarga yang dirujuk ke Jabatan Pembangunan Masyarakat menunjukkan penurunan signifikan sebanyak 58% pada tahun 2025. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut dalam Perutusan Sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026. Menurut Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Tambah Yang Berhormat, sebagai langkah kehadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga bagi memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Di samping itu, seluruh lapisan masyarakat termasuk sektor swasta dan NGO diseru untuk terus berganding bahu bagi memastikan setiap keluarga mendapat sokongan sewajarnya demi merealisasikan sebuah negara yang aman, makmur dan rukun damai. Hari Keluarga Antarabangsa disambut pada setiap 15 Mei dan tema sambutan tahun ini ialah keluarga, ketidaksamaan dan kesejahteraan kanak-kanak. Laporan dari Tanah Suci. Kesemua bakal jemaah haji negara kini berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji negara selamat tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin waktu Mekah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh para pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Sebuah klinik kesihatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snud Ajiat. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan para jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. Musabakah tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukaddam Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Musabakah pertandingan dibahagikan kepada kategori A bagi peserta berumur 6 hingga 9 tahun dan kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Ia dihasratkan sebagai medan tarbiah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robot dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dan Hazimah Haji Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 3 petang waktu Brunei.

0: Masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang semuanya. Kita kembali bersama di pertemuan di ruangan Mesra Harmoni dan Imam masih bersama untuk menemani Auda hingga 5 petang ini nanti. Hari ini Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi dan sekarang Auda kita ikuti bersama siaran ulangan Rancangan Nuriman terbitan rakan setugas kita Hajah Fauziah dan insyaAllah juga kita akan bersama nanti untuk mendengarkan majlis tazkirah semangat berdakwah melalui radio bersama dengan Ustaz Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid sempena dengan sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69 akan kita dengarkan nanti pada pukul 4.15 petang. Jadi Auda kita bersama untuk mengikuti siaran ulangan Rancangan Nuriman terbit dan rakan setugas kita Hajah Fauziah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Seperti biasa, Nur Iman, kita akan bersama dengan yang muda Ustaz Haji Mus Krisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah, apa khabar Gajah?
0: Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, walaupun dalam keadaan cuaca ketanin dan menentu, sekejap hujan, sekejap panas.
1: Yes, alhamdulillah, kita bersyukur.
0: Tani harungi juga dengan keadaan sabar. Itulah juga dalam kehidupan kita, sekejap kita gembira, sekejap kita ni bersedih,
1: kan?
0: Lumrah kehidupan.
1: Lumrah kehidupan.
0: Ya, jadi apakah kita ni sudah sedar di penghujung hayat kita ni?
1: Masya Allah.
0: Ya, jadi meniti akhir hayat.
1: Masya Allah.
0: Itulah yang akan Ustaz bicarakan. Ada sudah peminat Ustaz tadi bertanya. Apa tajuk hari ininya?
1: Masya Allah.
0: Saya kata tadi saya kurang periksa menunggu Ustaz.
1: belum masuk periksa.
0: Ustaz sudah periksa, saya belum periksa. Jadi untuk itu saya serahkan ke

0: Ada yang mulai Ustaz untuk menerangkan. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi samil alimi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa azni min syari nafsi. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba. Alhamdulillah. Jadi hari ini Kajah Pau kita ni sudah masuk ke bulan Zulqaidah dan tidak lama lagi kita akan melangkah ke bulan Zulhijjah.
0: Betul, tinggal beberapa hari saja lagi.
1: Memang tidak lama lagi, tapi itulah ada jemaah kita ni sedang berada di kota Madinah.
0: Betul.
1: Dan ada yang sudah bergerak ke kota Mekah. Jadi alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan mereka itu dalam keadaan sehat sejahtera, mudah-mudahan dalam keadaan yang tenang, dan juga kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan semuanya akan haji yang mabrur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi di sini Kajah dan juga para pendengar kita ni di luar sana, insyaallah tajuk kita ni hari ini apa, meniti ya di akhir hayat.
0: Akhir hayat.
1: Akhir hayat. Jadi maknanya saya yakin perkara macam ni mungkin jarang-jarang kali kita ni ada mengungsikan. Tapi ada baiknya juga untuk kita ni sama-sama beringat. Maknanya memanglah dalam firman Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita ni bertolong-tolongan dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Tapi dan janganlah kita ni bertolong-tolongan dalam melaksanakan permusuhan. Jadi di sini kenapa rasanya tajuk ini kita ni bawakan pada bulanan ya? Memandangkan ialah kita ni kan berada kepada penghujung bulan, mana penghujung tahun. Zulqaidah, Zulhijjah, habis sudah. Dan juga kita ni ingat diri kita ni ini bukan semestinya dan sepanjangnya akan hidup.
0: Betul.
1: Sebab memang dinyatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap benda yang bernyawa pasti akan
0: mati.
1: Jadi persoalannya kematian mana yang akan kita ni lalui? Kita ni setiap hari akan mendengar ada berita keluarga. Kadang-kadang kita ni share dalam apa grup, beritahu macam mana ni sampai kita keluarkan stiker macam apa Allahumma firlahu ka Allahumma firlaha ka. Jadi kita ni teringat, tetapi persoalannya macam mana kita ni akan menghadapi apa sesuatu ini yang kita ni lalui pada masa ini yang belum tentu kita dapat mengatakan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kita ni dah tahu macam mana keadaan itu akan membantu kita ni ke, adakah perbuatan kita selama ini macam manakah, kita ni dah tahu. Tapi itulah kadang-kadang kejapau ada di antara-antara kita ni dah banyaklah segelintir suka menghukum. Ni yang kita Kajah Pau ni kita sembahyang berdosa kita ni. Confirm kita ni daripada apa masuk neraka, macam mengkonfirmkan sesuatu.
0: Betul.
1: Jadi kedua, ada lagi kadang-kadang orang yang inilah ada kedengaran orang-orang macam contoh orang yang belum memeluk agama Islam. Kita sudah memutuskan semasa hidupnya tu ni
0: confirm ni.
1: Yang
0: di Islam.
1: Yang di Islam minal hatab, maknanya tu daripada bahan api neraka. Confirm ni. Mana kita tahu? Ada orang kadang-kadang barunya masuk bersyahadah syahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu batas sejam meninggal. Subhanallah. Atau kita ni dah tahu. Yang penting macam mana kehidupan kita ni di akhir hayat. Jadi persoalannya apa persediaan kita ni?
0: Dan satu ustaz, saya bukan nak memutus kata-kata ustaz, saya masih ingat satu perkataan. Katanya Allah tidak akan menilai kita di awal kehidupan kita, tapi Allah menilai kita di hujung.
1: Di hujung. Memang.
0: Siapa ustaz sebelumnya?
1: Ya,
0: contoh.
1: Betul. Jadi maknanya apa penghujung kehidupan kita
0: penghujung.
1: Ni? Umpama contoh macam mana lah Kajah Pau. Paling senang lah kehidupan kita dan berkeluarga lah. Dalam berkeluarga kita nampak seorang ni macam apa slow learner. Apa namanya
0: happy
1: tu?
0: Happy go lucky.
1: Macam lambat menerima.
0: Lambat mungkin menerima.
1: Ia punya pembelajarannya rendah. Mungkin cuma tu.
0: Anda menangkap.
1: Anda menangkap. Tapi sudah besar rupanya cepatlah. Kita ni itu. Kalau kau menilai dari awal memang dah dapat. Sama juga dalam apapun perbuatan kita ni, dalam pekerjaan kah, baru dimasukkan bekerja nak kan dinilai terus. Contoh mesti dilihat dulu bertahun-tahun, dididik dulu, bukan ditarus-tarus diletak-letakkan.
0: Baru macam sebulan
1: itu
0: sudah tadi nilai.
1: Sebulan baru 2 hari 3 hari. Nak kan dah tahu bekerja cuma gitu.
0: Ya.
1: Contoh.
0: Kejam tu.
1: Tapi manalah tahu. Sama juga kehidupan kita ni. Mana dalam kehidupan penghujung kita ni pasti ada penilaian. Baik. Jadinya dalam firman Allah Subhanahu taala daripada surah Az-Zumar, saya mengambil daripada surah ayat apa tu, surah Az-Zumar ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamus fi manamiha fa yumsiku allati

0: قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah mengambil nyawa, Allah yutawaffal anfus. Maknanya Allah tu mengambil nyawa manusia ketika matinya. Wah, cuma kan kadang-kadang kita nampak ada orang kadang-kadang di akhir hayatnya tu kita ni terlangap-langap mulutnya, kadang-kadang terlangoi ke atas, kadang-kadang bergagar-gagar macam kejar-kejar, wallahu a'lam. Jadi kita ni tahu kalau macam kena ambil nyawa kita ni tu, kadang-kadang ia dalam seperti yang pernah ada saya terbaca umpama kulit kita ni kena lakap bah. Kena tarik daripada isi. Cuma tu keadaan sakitnya tu. Tapi sakit lagi kalau kita tahu juga macam baginda SAW pun pernah meminta supaya dikumpulkan kesakitan umatku ini. Subhanallah. Itu terasa pengorbanan baginda SAW. Ia minta pada Allah, ya Allah, engkau kumpulkan kesakitan sekretal maut kepada umat-umatku biar aku sendiri menanggung. Macam terbayang kita kalau macam indung bapa tu kerja bawah.
1: Betul.
0: Macam ya, anak secara ni, bah, agak tak mau belajar, aku sebayarkan.
1: Contohnya.
0: Agak tak mau ni macam ni. Tapi tetap penghujungnya macam mana. Harapan kita ni anak itu akan membagi balasan kepada indungnya. Tapi ujung pangkalnya, rupa-rupanya yang diharapkan itu menjadi sia-sia. Sama juga macam kita ni. Macam yang kita ni buat amalan-amalan bah. Kita ni bersedekah, apalagi kan berkorban nanti. Tapi nawaitu kita ni, akan berkorban, akan melihatkan macam mana, akan memberitahu macam mana, nawaitu tu lari. Jadi macam mana kita akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala untuk bekalan kita di akhirat. Sebab tu dalam ayat ini lagi mengatakan, makanya dan memegang nyawa yang belum mati semasa tidurnya. Kita bersyukur. Jadi sini kita lihat kajian Paul. Kalau kita tertidur, atau mana kita mati sekejap bah. Kalau tertidur panjang atau mana mati selamanya. Tapi sebab itu kita ni kita disarankan untuk membaca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da wa matana wa ilaihin nusyur. Maksudnya kita ni diminta pada Allah, ya Allah, bersyukur sebab engkau menghidupkan aku setelah engkau matikan aku. Mana kita ni bersyukur nyawa tu kan, tapi kita ni kena matikan seketika. Dan maka dia menahan nyawa orang yang ditetapkan matinya dan melepaskan nyawa yang lain sehingga sampai ajalnya yang ditetapkan. Mana siapa yang mengizinkan itu? Siapa yang mengarahkan itu? Allah Ta'ala. Siapa diperintahkannya? Malaikat maut. Contohlah, kalau kita ini sebagai manusia, kalau manusia lagi boleh diresuahkan, kalau apa lagi? Kalau malaikat, mohon malaikat dapat diresuahkan ke diramaikan orang panjang umur.
1: Jangan dulu.
0: Jangan dulu. Nanti berapa kan bayarannya? Setahun bayar macam ini ya? Ada yang menahan duit, menyimpan duit, baginya cuma ini
1: menyambung nyawa.
0: Menyambung nyawa.
1: Ingat bitri.
0: Mungkin. Tapi untuk kita ini punya pemikiran yang mana kematian itu pasti berlaku. Itu saya akan beritahu, dan nyawa itu akan dianangkan bila sudah sampai ajalnya, maka akan diambil, akan ditarik. Sesungguhnya pada yang demikianku benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadinya di sini, bila kita diperhatikan, dalam kehidupan kita ni ada orang menyangka tu kajah pau. Katanya, berapa umur kita? 40 lebih, masih muda.
1: Batah lagi tu.
0: Batah lagi tu. Ada kadang umur berapa? Ada 70, 80. Masih lagi
1: tujuh lagi batang ni.
0: Awak ini apa ni, macam maghrib ke isya ke tu? Tapi di sini kan memberitahu bah, kadang-kadang kita akan cuba untuk membetulkan persepsi masyarakat kita ni. Maknanya umur ni indah menjangkakan. Awak walaupun umur kita ni berapakah, apakah sedangkan walaupun hadis mengatakan umur Nabi ni 60 ke 70, tapi ada orang lebih 70 lebih, 80 lebih, 90 lebih, 100 lebih. Memang ada, tapi itu adalah sedikit.
1: Ada lagi yang baru lahir terus meninggal.
0: Ada yang baru lahir. Jangan
1: lahir sehari.
0: Dalam parut pun boleh meninggal.
1: Boleh.
0: Jadi maknanya tu, ajal ni, bila sudah berlaku, memangnya akan cuma tu.
1: Tidak mengira.
0: Tidak mengira. Tapi kita akan bercerita, payah sikit. Macam mana, aku mati kuri tu. Kamu tahu, masa aku mati tu, aku dalam kubur bah. Kena beritahu cuma ni, soalannya cuma ni. Itu soalan bucur sudah tu. Apa soalannya? Mungkin orang akan bertanya, soalan ni, siapa Tuhan? Itu sudah kita tahu. Tapi kan menjawab itu benarkah hingga terjawabkah ataupun sebaliknya, na'udzubillah misalnya. Yang kita ni minta sebenarnya apa nah? Supaya jangan kita ni minta dalam keadaan faja'ah, maknanya tu dalam keadaan yang terkejut bahkan tarik terus mati, na'udzubillah misalnya. Jangan mati mengajut lah. Itu yang paling yang baiknya. Kita ni minta kalau boleh matilah dalam keadaan iman.
1: Bersedia.
0: Bersedia. Yang sudah, yang kita ni kadang-kadang ada kita terjumpa tu. Macam contoh, ada waktunya pernah saya terjumpa hamba Allah. Aku ni ada batas ni, umur kurang 84 ni ada aku ni. Awal suruh padahnya. Bagaimana 84 tu sudah tiada. Tapi maknanya itu ada orang karena apa, ada suruh persediaannya. Ada orang kadang-kadang dah tahu tiba-tiba baru bertelepon hari ini berjalan.

0: cakap cerita ketawa-tawa, tahu-tahu lobak tak meninggal. Jadi di sini tah kita akan melihat apa yang terjadi sebenarnya masa ini. Jadi adakah kita akan menjadi kelalaian kita ni pada masa ini dalam kita ni menghadapi kehidupan? Contohlah, kadang-kadang pada zaman sekarang ni orang berabot. Betul, banyak orang berabot untuk, kan sudah, contohlah kerja payah. Contohlah, orang mengatakan kerja payah. Jadi orang berabotlah untuk kan bekerja. Ini salah, itu yang terbaik. Tetapi yang kita ni minta supaya jangan jalan yang salah. Itu saja. Mana jalan yang lurus. Satu. Keduanya, mungkin ada orang dari sudut dalam kekeluargaan lah. Contoh, mungkin ada indung bapanya bekerja, mamanya bekerja. Ingatkan balik, kalau hasil duit yang kita ni peroleh itu daripada benda yang haram, contohlah nauzubillahi minzalik, mungkin ada keterdesakan hidup yang ada mempengaruhi banyak ambitnya, aku bayarkan ani cuma ni yang kita dapat tu, itu saja tu, tapi kesannya besar. Kesannya apa? Kesannya kalau sudah masuk ke tubuh badan, ia akan memberi kesan yang paling besar dalam diri kita ni. Maknanya tu, contohlah nauzubillahi minzalika, kalau orang itu mengambil rasuah, dibuatnya rumah tu sampai bila berdiri, ya tu akan menanggung dosanya tu. Bayangkan tu, apa yang dimakannya termasuk ke badan anaknya tu, nauzubillahi minzalik, ataupun siapa saja, ia akan menjadi ukuran. Jadi kita ini, lebih baik kita hidup susah daripada kita ni nauzubillah mengambil benda-benda yang macam mana
1: haram, ya.
0: Kalau ia pun susah mana sekalipun, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Maknanya Allah hendakkan Allahumma la sahla, ya Allah, yang tidak ada yang mudah melainkan Engkau yang bagian mudah. Maknanya kita diberi ke pangkal jalan. Dia itu dari sudut aspeknya kita ni, pembahagian nafkah, makanan dan sebagainya. Keduanya, kalau kita dalam hidup pekerjaan pun sama juga. Kalau kita ni sudah contoh menilai orang tu dari luar macam ni, ni bagus dia, baik kita ni naikkannya. Contoh, naikkan saya, tapi baru 2-3 hari kerja. Contoh, berbanding dengan pada orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun contoh.
1: Betul.
0: Tapi tidak dilihat, tidak dipandang dan contoh. Tapi kita ni melihat dari mana? Jadi kalau keadilan tu ada, insyaAllah. Kalau jujur, lurus, tulus, insyaAllah ada keberkatannya. Kalau tidak, kita akan menanggung apabila kita dimenzalimi di antara satu sama yang lain.
1: Ya, akibatnya.
0: Lepas satu lagi, kalau kita lihat di sini, macam mana kehidupan dalam hidup bermasyarakat. Kan kadang-kadang ada orang menzalimi di antara satu sama yang lain. Contohlah, contoh paling mudah. Orang yang mencuri kabel itulah. Kan namanya orang-orang mengharapkan macam internet kah, karan kah, tiba-tiba
1: hilang
0: terpadam. But ia mengambil, tapi kesannya kepada masyarakat
1: orang lain.
0: Jadi impaknya tu akan menjadi bermacam-macam. Jadi cuman ini, siapa yang mudah, sesusah mana sekalipun, adakah baginda SAW mengajar kita ni untuk kita berdiam diri? Tidak. Tapi Nabi mengajar kita ni untuk berusaha. Berusaha tu kepada apa? Kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia, cantik sebagai mukadimah awal untuk
0: mukadimah
1: baru tu, belum dapat dinilai ni, baru mukadimah awal. Okey, jadi itu dia, semoga yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh hubungi kami talian 8333 9641 dan WhatsApp kami, ya. Jadi kadang-kadang ustaz, seperti yang kata ni, maklum dunia akhir zaman, orang kata ni ada sempadan, semua boleh berlaku.
0: Betul.
1: Semua possible, tidak ada impossible. Jadi macam mana kadang-kadang orang meletakkan ilmu? Sekiranya orang berburuk mempunyai perasaan marah dengan ustaz, jadi akan membuat ilmu mati tahun ini. Macam mana dalam hal ini ustaz? Jadi seolah-olah orang itu indah takut mati.
0: Betul. Kadang-kadang ada orang yang jangan terjauh. Atau dari sudut itu timbul rasa hasad dengkinya. Pasal dilihatnya macam mana dan macam mana, baik tah disihir kaya, dibunuh kaya, dia apa kaya, baginya selesai. Tapi yang dia selesai hutangnya dengan manusia, sama dengan Allah Ta'ala.
1: Dengan Allah.
0: Kenapa? Sebab itu kalau ikut daripada jenis syariah, yang ndak pulang ketara tu, secara
1: ndak pulang naik mahkamah
0: ndak bukti. Sebab itu, tapi ada salah satunya peruntukan yang kalau orang itu menyihir, ganya dalam perkara macam ini, ia mesti memahami kalau berlaku dirinya macam mana, berlaku arah keluarganya macam mana. Kadang orang bila ya istilahnya habis bank batu, dia peduli lagi tu, aku kiranya aku asal aku pos hati. Tapi ingatkan pulang, hari ini pos hati, nanti dalam kubur nanti, kalau yang dah sempat bertobat dan akan

0: maafkan, ketau, tunggulah ya.
1: Itulah.
0: Sampai dari awal itu pun sudah akan disiksa. Tapi kadang-kadang yang saya perhatikan kerja bawah, orang yang amal-amal ini, ia indah senang hidupnya bah. Walaupun tak semewah mana sekalipun perolehannya, macam contoh dia dapat aneka apakah, tapi hatinya dia tenang. Satu hati yang dia tenang, duitnya tu negatif skapkan habis. Macam dia bertentuan lah. Lepas satu sekarang, dia tutup. Malah sakit. Ini adalah kadang-kadang berlaku kepada seseorang. Kalau dia sudah pengamal-amal macam ni, akhirnya dia tutup. Sakitnya dia berhenti. Atau bila Allah Ta'ala uji. Jadi apa-apa pun, yang paling penting, kalau sudah ada terbuat, taubat dan minta ampun lah.
1: Perkara yang perlu kita lakukan ya. Janganlah kita menyakiti antara satu dengan yang lain, kerana bukanlah kita berhak untuk menghukum.
0: Betul.
1: Semuanya ada kepada Allah ya, kita serahkan. Jadi itulah. Jadi ada lagi soalan yang kita terima ni Ustaz. Katanya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Tuhan.
1: Apakah pendapat Ustaz orang yang selalu melambat-lambatkan melakukan amal ibadah? Misalnya tunggu tah, kalau aku tua aku baru aku sembahyang baru aku puasa.
0: Betul.
1: Tunggu tah aku naik haji kalau aku berduit. Dan tunggu tah ini bermacam-macam alasan. Ya, terima kasih.
0: Sebab itu tah, ini masa ni tunggu tah. Tapi kalau Allah Ta'ala melambatkan kita ni punya pengabulan doa, apa rasa hati kita ni?
1: Nah, tu ya.
0: Kalau macam contoh kita ni berdoa, ya Allah berilah aku macam mana ya Allah. Tapi kenapa Allah nak bagi ya? Itu rasa kita ni tu. Rasa hati kita ni, bila mana Allah memerintahkan kita ni untuk bersembahyang, untuk bersedekah, untuk apa, kata kita tunggu tah. Jadi Allah akan balas, tunggu tah. Cuma itu nama bahasanya.
1: Habuannya.
0: Jadi apa-apa pun, bagi mereka yang ini, kita ni ingat balik. Yang kita ni terima, wa in ta'udun nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kita ni menghitung akan nikmat Allah, ni akan terhitung wah. Jangan terjauh saja. Saya ni selalu memikirkan pasal apa tu? Nafasnya. Awak, nafas ni saja ni kita ni bernyawa ni. Cuba jangan terjauh, tanya kepada orang-orang sakit. Tanya pada mereka orang yang menjalani dialisis kah? Tanya mereka. Apa rasa mereka tu?
1: Semput nafas.
0: Semput nafas. Macam apa ni kita eliwat rasanya, rimbit rasanya. Kita ni kan apa ni kita bercucuk sana. Apa rasanya tu? Daripada sana tak kita dapat menilai betapa nikmat tingginya nikmat Allah Taala tu bah. Cuba tak contoh, kalau manusia ni semua berwayar bah. Ada banu bukut kulut kita berjalan. Ada terpihit dengan kereta. berwayar. Tapi ani kita melihat, masya Allah, syukur alhamdulillah, ya Allah syukur alhamdulillah. Ani nikmatmu. Tapi ya tentu cantik tu kerja apa? Kalau kita akan memahami, dan terima kasih kepada yang bertanya. Bagus pertanyaan ini. Ia akan melambat-lambatkan macam mana. Cuba ya tentu. Kalau rasa kita ni, kalau kita ni kan sudah belajar, tapi tidak pandai kan berjaya, karena lambat-lambatkan untuk kita ni gagal. Lain rasanya tu Satu. Keduanya, cuba ya badan kita ni bah. Mungkin badan kita ni tu, dedam itu daming itu saja.
1: Daming.
0: Sampai dari macam contohlah umur anak baby tu mungkin 1 bulan. Jadi kita ni tu umur kepada sampai 60 tahun badan kita jatuh cuma 1 bulan. Contohlah.
1: Nama besar.
0: Apa rasanya? Mungkin lain kan tu. Cuma tu je diri kita ni. Allah Taala menyuruh kita ni macam tu. Mun macam tu payah ke berjalan. Berapa umur kita? 60 tahun Macam semua orang 1 bulan.
1: Contoh.
0: Atau untuk kita ni membayangkan saja.
1: Pasal
0: tu keduanya
1: nikmat yang kita terima.
0: Betul. Yang keduanya juga itu ni, kalau kita ni sedang pada apa maksudnya tu masa ni kita ni menerima nikmat Allah Taala wah. Menerima nikmat nanti umpama contoh boleh kita ni makan, boleh berjalan, boleh
1: benar.
0: Apa. Tapi kita ni lambat-lambatkan. Allah minta sedikitnya. Contohlah ada orang kadang orang marah juga. Macam ianya, bapa aku ada berusaha aku sudahnya, banyak ku hartaku. Tapi kenapa Allah Taala minta kita ni mengeluarkan zakat? Padahal zakat itu kalau dikirakan sedikit dunianya tu daripada contohlah dari 10,000 mungkin saja berapa ratusnya wah. Jauhnya itu bah. Dia je minta dan dia je Allah Taala minta ku 90% lain dah. Bah. Jadi di sinilah arti kita ni menilai. Kalau kita tahu arti menilai, di mana datangnya rezeki kita ni, di mana datangnya nikmat nafas kita ni, di mana datangnya nikmat kita ni boleh berjalan dan sebagainya, pasti kita ni akan cepat-cepat ya Allah terima kasih. Pasti kita akan cepat-cepat. Umpama contoh orang mau bagi kita ni bah. Cuba tak kerja pau. Kita kena belanjakan untuk belajar ke luar negara. Contoh. Mesti dia tekanan kita dia hormat dengan orang itu.
1: Benar.
0: Dia tekanan kita macam bila yang memanggil terus kita datang.
1: Melompat.
0: Ini kita ni dah melihat bah, dan dah menilai.
1: Ini nampak.
0: Apa yang Allah Ta'ala bagi itu bah. Kalau kita tahu Allah Ta'ala membagi kita ni, insyaAllah. Jadi sebab itu macam contoh lah. Kita ambil contoh banyak. Macam orang yang menghadapi kehidupan.

0: kehidupan pada masa ini. Ya, zaman sekarang ini orang akan merasakan apa, semua senang di Brunei, alhamdulillah negara kita ni. Tapi sebelum terjadinya kesenangan ni di Brunei ni, apa yang berlaku kepada pejuang-pejuang kita ni? Pernah kita ingat kan macam mana sejarah Islam ni, sejarah apa Brunei ni, negara, ya, jadi macam ni. Pernah kita melihatkah betapa sakitnya orang dahulu untuk mempertahankan bangsa dan negara Brunei ni, Pak?
1: Betul.
0: Tapi kita ni kadang-kadang sini, alah, baru sedikit, baru ada kena cacah daripada apa penjelajahan budaya. Saya nak memberitahu arah apa dari sudut apa tu namanya keseluruhan, tapi jejak budaya saja. Budaya tu terlihat macam mana, sudah tak kita ni macam mana, baru kena tanggur sedikit sudah tak macam mana, baru kan jadi timbul perkara-perkara macam mana, baru sedikit sudah macam mana, apa orang sebelumnya. Jadi sebab tu kita ni, kalau orang yang kan tahu menghadapi kehidupan ini, ia kan tahu, ya Allah, syukur ya Allah, rupanya macam mana, rupanya macam mana.
1: Orang lagi dulu macam ni.
0: Orang dari dulu macam mana. Cuma betapa susahnya orang itu. Tak kadang-kadang bila kita ni baca sejarah tahun 50 atau 40, tonton zaman-zaman dahulu, macam mana apa namanya itu penggunaan hukuman jenis syariah di dahulu, Pak.
1: Betul.
0: Dulu sudah kena implementkan kan, sekarang ini macam kena pemain-mainkan. Siapa yang mau pemainkan tu? Orang yang memandang rasanya apa independent. Pasal mereka indah melalui dan melihat keadaan macam itu. Sama jadi kita ni, dalam kita menghadapi kematian, orang yang mati itu kalau dapat bercerita awal mungkin dia akan tahu. Pasti kita akan boleh tahu manfaat daripada. Tapi kita tidak tahu apa cerita daripada orang yang telah berlaku kematian.
1: Wallahualam. Jadi kalau kita tahu apa sebetulnya kematian itu, kita ni masuk dalam kubur itu merasa baru tak. Barangkali baru seminit kali kena tutup kubur itu tani dalam itu.
0: Subhanallah.
1: Cuba, cuba kita kan. Macam mana rasa rasanya kan, gerun.
0: Saya pernah melihat ada satu apa media sosial, dia cuba untuk bertanam
1: berada dalam
0: kubur itu, dibaginya apa tu kamera
1: tutup
0: sampah
1: semua.
0: Berapa, tapi ada ketikanya tu bergagar.
1: Kan?
0: Wallahualam.
1: Bukan senang kan? Itulah. Okey, alhamdulillah. Jadi kepada pendengar kita ni, seperti biasa, talian 8333941. Mungkin ada yang baru saja bersama kita ya, Ustaz. Kita bersama dalam membicarakan mengenai dengan persiapan kita ya di hujung hayat kita. Itu dia. Jadi ada lagi yang masuk ni, kiriman daripada Hasni, katanya, Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini pandangannya ni, banyak pun duit Ustaz. Ya, kalau tapi indah pandaikan bersedekah, sakit hatunya indah pandai baik. Kerana tani pun ada mendengar sedekah itu penghapus dosa.
0: Betul.
1: Jadi mungkin Ustaz ingin silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Pandai juga kira Ustaz ni.
0: Terkejutan. Ya, macam mana? Kalau apa namanya itu kan dalam hadis mengatakan da umardakum bisedekah. Maknanya kamu sembuhkanlah penyakit kamu tu dengan bersedekah.
1: Bersedekah. Ya.
0: Jadi dengan bersedekah itu ialah kalau kita ni bercakap kan bagi sedekah hanya untuk kita ni kan beritahu orang atau lain cerita. Tapi kalau kita ni bersedekah itu, hati kita ni betul-betul, insyaAllah baru ada kesannya.
1: Ikhlas lah.
0: Tapi kalau macam hanya saya saja, tidak ada tu. Tapi keduanya, hanya sedekah ni bukannya sedekah saja-saja. Macam contoh, aku ni sedekah setiap hari, seringgit. Yes, seringgit itu, alhamdulillah. Tapi kalau kita ni kan mau, kita ni tambahkan lagi, naikkan sedikit, kita boostkan lagi. Macam contoh vitamin, bah. Ya, kita makan minum boosternya.
1: Sebiji cukupnya.
0: Sebiji cukup. Tapi tidak ada kesan. Makan kita ni booster lagi. Tambah lagi.
1: 5 biji.
0: Tambah. Macam tu dia jadinya.
1: Benar juga.
0: Jadi kalau kita ni kan mau, macam tu.
1: Betul.
0: Tapi isunya sekarang ni ialah, saya akan cuba untuk anulah membawakan satu keadaan. Kalau kita ni melihat zaman sekarang, orang tertekan dengan kehidupan. Sehingga kan ada di antara-antaranya, kalau boleh ia minta, ya Allah, mati takunya wala ni. Kenapa kan macam tu? Sebab nduk sanggup hidup. Kenapa nak sanggup hidup? Pasalnya banyak masalah ku hadapi. Jadi sebab tu kita ni dalam perkara macam ni, kita ni jangan meminta doa untuk mati. Atau jadi ceritanya di sini, jangan kita ni meminta untuk, ya Allah, bagiku mati.
1: Kau tamatkan riwayatku contoh.
0: Matikan teku aku
1: sanggup
0: ni macam ni. Indah dibolehkan dalam Islam. Indah dibolehkan untuk kita ni berdoa. Tapi kita ni minta doa, ya Allah, seandainya baik ini untuk baik untuk diriku, maka baikkanlah. Kalau mati ini baik untuk diriku, macam mana? Macam tu, Pak.
1: Ya,
0: jadi kita ni meminta supaya jangan kita ni dimatikan.
1: Macam mana betul Ustaz? Putus asa.
0: Putus asa ni sebenarnya banyak yang berlaku. Sebab boleh macam contoh, ada kalau kita jumpa kerja pau, kadang-kadang ada orang, ya alhamdulillah, ya dikurniakan macam contoh anak yang banyak, diberikannya kita ni kehidupan yang mungkin sederhana, tetapi daripada sana menjadi satu permasalahan dalam hidupnya.

0: macam mana akan besarkan lakonnya, macam mana akan bagi makannya. Tapi Allah Ta'ala ni maha adil, bah. Allah bagi anak tu kadang berjajar ni, kata dia, banyak bersusun bantal. Tapi kalau kita ni dapat membawai, insyaAllah ia akan dapat diterima dan dituai akan datang.
1: Ya, betul.
0: Tapi kalau kita ni dapat membawai, ia tak akan akhirnya menjadi kecundang dan jadi kehancuran. Umpama contoh, na'udzubillah min zalik, kalau macam ada apa anak-anak, kita ni mungkin anak banyak tapi indah tahun kaya.
1: Oh.
0: Jadi akhirnya jadi macam anak itu terbiar. Bila dia terbiar, ia akan beri kesan yang besar kepada indung bapanya.
1: Betul.
0: Jadi yang paling penting pada masa ini, jangan dilihat pada masa masa ini.
1: Oh, masa tapi, susah.
0: Masa susah. Tapi lihatlah pada masa yang akan datang.
1: Akan datang.
0: Sebabnya hari ini kita ni menuai, kita ni menanam, nanti kita ni akan menuai dengan kebaikan. Jadi sebab itulah sekurang-kurangnya anak ini, ialah macam kita ni tahu untuk membawa dan menjaga indung bapanya di masa akan datang.
1: Ya, itu dia.
0: Itu yang kita ni mahukan, insyaAllah.
1: Benar tu kata Ustaz. Kita tanam hari ini, kita akan tuai di masa akan datang. Dejokan kita ni nampak apa yang kita ni tanam.
0: Betul.
1: 7 hari terus mekar, terus berbuah mangganya.
0: Kerana pakai hidroponik lah, insyaAllah.
1: Okey, Alhamdulillah. Jadi ini Ustaz, soalannya ini mungkin keluar tajuk, tapi tani tolong secara ringkas lah Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bertanya tentang zakat fitrah. Adakah sah zakat fitrah orang yang tinggal di Brunei tapi membayar zakat fitrah di Malaysia? Minta pandangan dari Ustaz.
0: Oh, ia tinggal
1: di Brunei, di orang Brunei.
0: Di mana menetap?
1: Orang Brunei ya, ikut ceritanya.
0: Kecuali kalau duitnya ada di sana. Macam contoh banknya tu, ya contohlah ada orang kadang-kadang ada membuat negara ni apa tu perniagaan kan? Bila membuat perniagaan ada akaun banknya di sana.
1: Okay.
0: Jadi kalau ada banknya di sana atau boleh.
1: Tak ada masalah.
0: Ada masalah. Okay, kalau di sini saja anda boleh dibawa keluar.
1: Tahu bah, sebaiknya cuma tu ah.
0: Bukan sebaiknya anak cuma tu.
1: Tahu bah.
0: Atau kalau zakat apa ni? Zakat harta kan, zakat fitrah. Kalau fitrah tu ikut keberadaannya.
1: Keberadaan.
0: Kalau ia berada di awal dan penghujung Ramadan dan habis limpas dah tu ah. Ini mungkin contoh, kali zakat anu kali, zakat harta kali ini. Kalau ada, ikut di mana tempat duit kita ni simpan. Okay, contoh di negara sana ada duit kita ni sampai haul dan nisabnya abah sana tak mengeluarkan.
1: Okey, faham.
0: Atau tu.
1: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam tu.
1: Kan bertanya saja, apa contoh tanda-tanda kita ni akan meninggal dunia?
0: Masya-Allah. Ya, kalau contoh-contoh ni ya ada beberapa perkara sebenarnya, tapi ialah kita ni ambil secara simple saja yang secara mudah buat masaan ya. Insya-Allah kalau kita ni akan yang kita ni ada dapat di apa nama itu dapat kita ni ceritakan, insya-Allah kita akan dapat anu. Tapi di antara-antaranya ialah ada perubahan. Biasa jam pulang dilihat ada ni ada tu bertudung ni tu dia bertudung ada tu betul baru tahu kulitnya bertudung ni dekat mati rasulnya bukan tapi maknanya di sini ya ada perubahan itu secara indah langsung. Maknanya itu kan kadang-kadang adalah kita ni lihat orang ini dalam tempoh 180 atau 40 hari itu kadang-kadang ya ada perubahan daripada sudut perwatakannya. Ada macam contoh mungkin saya sebelum itu ya indah berapa banyak beribadat tiba-tiba sembahyang dah berhenti.
1: Dah mau tidur.
0: Dah mau cepat tu. Biasanya bukan bang biasanya macam malas saya melihat tu indah lah. Tapi ada yang anu kan memang ada jadi macam tu. Jadi dalam perkara macam ini di samping keadaan orang itu perubahan daripada sudut ia punya fizikalnya, tapi ada juga yang betul berubah daripada sudut mentalitinya dan juga hubungan sosialnya bersama dengan masyarakat. Kalau dulu ia suka macam mana, tapi tiba-tiba ia melelehkan diri. Itu mungkin di antara tanda-tanda. Tapi yang paling tanda yang nyata apa nah? Itu nah boban. Atau paham-paham di kita tu, anda pulang menunjukkan hari ini tumbuh uban, esok kita mati, bukan. Tapi itu tanda-tanda umur kita sudah tua.
1: Tanda orang tua lah.
0: Tanda orang tua. Nasib.
1: Ada mengatakan jangan dicabut uban itu, Ustaz.
0: Memang, ya sebagai apa cahaya dia tu, ada yang macam itu. Tapi, ialah kalau ada, macamnya, hukum ini banyak ni. Kalau kita ni kan, ada
1: kupas,
0: juga orangnya disuruhnya diinai supaya ada nampak sedikit okey kah dan sebagainya. Itu terpulanglah ikut sunnah kita inai lah cuma
1: inai.
0: Tu. Tapi kalau kita ni pun rasa-rasa jangan tahal ya.
1: Biar tu cuma tu.
0: Biar tu macam tu. Itu tanda kita ni bah. Maksudnya identiti kita ni, umur sudah kita ni. Catulah.
1: Ni orang cahaya kubur kan? Ada rasa mendengar cahaya kubur, lurus ke tu Ustaz?
0: Kalau untuk cahaya untuk di akhirat memang ada pernah jual lah tu tapi kalau cahaya kubur yang saya tahu bacaan Quran. Kalau tidak, awal tu sudah orang yang bau benda tu bercahaya di dalamnya tu.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Buat lagu daripada Zaleha Hamil Sepenuh 2 Cinta 4 6 Amina Petang dan Auda, kita kongsikan bersama dengan Auda mengenai dengan kemas kini ramalan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam. Ya, mana Auda, negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam fasa peralihan monsun yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung Mei 2026. Dan keadaan cuaca aktif diramalkan pada 13 Mei 2026 sehingga 18 Mei 2026 dan hujan sekali-sekala lebat dan juga berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa ataupun dekat hujan lebat dan juga berpetir. Di perairan Brunei, keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1.0 meter. Jadi orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku dan terdapat risiko tinggi kejadian banjir, kilat tanah susur, pokok tumbang dan juga atap terbang berlaku semasa hujan lebat dan juga keadaan berangin kencang. Jadi orang ramai dan juga para pengguna pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan untuk supaya sentiasa peka dengan ramalan dan juga nasihat serta amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan juga membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan dan semua. Jadi Auda, maklumat cuaca terkini boleh diperolehi melalui aplikasi Mudah Alih Brunei WX ataupun dengan menghubungi peramal cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114. Dan selain itu juga orang ramai boleh melayari laman sesawang di www.met.gov.bn ataupun mengikuti saluran rasmi di Facebook at Brunei Weather, Instagram at Brunei.weather ataupun Telegram dan juga WhatsApp Brunei Weather. Jadi satu perkongsian bersama dengan Auda kemas kini keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam yang diramalkan cuaca aktif sehingga 18 Mei 2026. Terima kasih yang bersama dan juga ini merupakan jam terakhir Ima akan menemani Auda dalam pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni. Terima kasih memilih kami sebagai hiburan untuk Auda dan kita mengharapkan juga untuk semuanya terus terhibur bersama untuk mendengarkan lagu-lagu dalam ruangan kita untuk hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang mulia pemangku pengarah Radio Television Brunei, yang mulia ahli-ahli pengurusan Radio Television Brunei, yang mulia pegawai-pegawai kanan, yang mulia pegawai dan kaki tangan Radio Television Brunei, hadirin dan hadirat yang dikasihi. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya jua dapatlah kita ini berkumpul di majlis yang berkebajikan ini, iaitu majlis tazkirah sempena hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei yang ke-69 tahun. Baiklah, ada seperti mana yang kita ini sedia maklum bahawa radio adalah sebagai wadah yang berperanan dalam menangani pelbagai cabaran, khususnya dalam menyampaikan maklumat, mendidik masyarakat serta menyebarkan dakwah secara berkesan kepada segenap lapisan pendengar. Dalam era yang serba moden ini, peranan radio bukan sahaja sebagai medium hiburan, malah turut menjadi saluran penting dalam menyemarakkan lagi semangat berdakwah dengan pendekatan yang lebih dekat di hati masyarakat, tanpa mengira batas usia maupun latar belakang. Sesungguhnya dakwah melalui medium seperti radio ini memerlukan keikhlasan, kesungguhan serta kebijaksanaan dalam menyampaikan message agar ia dapat diterima dengan baik dan memberi kesan yang mendalam kepada para pendengar. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, sekarang marilah kita ini sama-sama membuka hati dan minda untuk mengambil pengajaran serta manfaat daripada tazkirah yang akan disampaikan ini. Dan sebelum itu didahului dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabil kiram.

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Dan untuk seterusnya, majlis dengan penuh hormat menjemput Yang Mulia Ustaz Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2, Bahagian Kaunseling dan Kefahaman Agama, Jabatan Hal Ehwal Syariah, untuk menyampaikan tazkirah dengan tajuk yang cukup menarik, Semangat Berdakwah Melalui Radio. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Awang Cheong Chee Kiong, pemangku pengarah Radio Television Brunei. Yang mulia pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai dan kaki tangan Radio Television Brunei. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Biasanya kalau saya datang berceramah ke RTB ini, saya akan badaki. Hari ini tidak akan saya tunggu. So, kita ini bukan bercerita mengenai tentang radio TV, tapi kita ini bercerita tentang suara radio. Mungkin dah ramai yang tahu, tapi saya dulu 2006 pernah bekerja ataupun bertugas sebagai juruhebah DJ di Nur Islam, di bangunan lama dululah di bandar. Orang-orang lama mungkin kenal kali. Sekejap saja. Sambil menunggu masuk universiti dulu. Jadi alhamdulillah saya pernah bekerja dan memahami serba sedikit mengenai tentang tugas-tugas bis kita. Apa relevannya tajukannya? Saya pun dah tahu masuk angle mana sebenarnya. Tapi kalau kita ni perhatikan daripada kisah-kisah yang terdahulu di dalam sirah nabawiyah, kalau kita ni bercerita Sayyidina Umar Al-Khattab macam mana masuk Islam itu ialah bila mana ia rasa marah, ia tahu adiknya Fatimah Al-Khattab itu masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam ia memang benar-benar memusuhi Islam ini. Jadi ia mendengar adiknya masuk Islam, ia pun mengagai ke rumah adiknya tu. Bila ia akan ketuk saya, akan memecah pintu, ia kedengaran adiknya tengah membaca Al-Quran yang dibimbing oleh Khabbab bin Al-Arad, sahabat Nabi yang sudah ditugaskan untuk mengajar adiknya Sayyidina Umar ini membaca Al-Quran. Maka ia mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, iaitu surah Taha, Taha ma anzalna alaika al-Quran litashqa dan seterusnya. Kemudian ia pun mengetuk pintu dengan keras dan kemudian tani pun tahu akhir ceritanya itu adalah ia masuk Islam. Ia tidak memerhatikan siapa yang membaca, ia tidak memerhatikan macam mana ia dibaca ataupun mengaplikasikan apa yang dibaca itu. Tetapi cuma yang didengar oleh Sayyidina Umar itu adalah suara radio masa itu. Masuk Islamlah Sayyidina Umar melalui suara yang didengarnya itu. Kalau kita ini mendengar pula membaca kisahnya Tufail bin Amru Ad-Dausi, seorang sahabat Nabi lagi, ia daripada suku kaum Daus, jauh tinggalnya. Bila sampai ke Mekah, orang-orang Quraisy Mekah ini sudah warning awal, jangan dengar daripada seorang figur ini namanya Muhammad, ke dia ini pendusta, ke dia ini suka memecahkan hubungan suami istri, ayah dan anak dan sebagainya. Kedia adalah seorang penyair dan sebagainya lah, macam-macam tuduhan-tuduhan label yang telah diletakkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan didengar kedia. Maka Tufail Ad-Dausi ni ia pun takut. Berhijab juga orang kan ya, jangan didengar. Maka ia pun sampai ke Kaabah dengan telinganya tu disumbat dengan kapas. Bila berada di Kaabah sambil-sambil membuat ritual-ritual tertentu orang-orang terdahulu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah membaca Al-Quran. Maka dengan adanya sedikit-sedikit yang didengarnya daripada bacaan Al-Quran itu, katanya berbisik dalam hatinya, kalaulah sekiranya aku ni orang yang memang seperti mana dikatakan orang, aku adalah orang yang cerdik, kalau disampaikan Muhammad itu perkara benar, pasti akan kuikuti. Tapi kalau sekiranya yang dusta, pasti aku akan dapat identify perkara ini adalah dusta. Maka dibukanya kapas tersebut dan didengarnya, akhirnya ia pun masuk Islam juga. Semua ini adalah hasil daripada apa yang didengar. Walaupun ina melihat siapa yang mengucapkannya, walaupun ina melihat bagaimana cara ia disampaikan. Jadi ini sebagai suatu pembuka daripada apa yang akan saya sampaikan ini. Jadi relevan radio ini daripada dulu sampai sekarang sangat penting. Radio Television Brunei, kalau tajuk ini dibawakan kepada junior-junior di Pusat Dakwah Islamiyah, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan jabatan-jabatan ataupun bahagian-bahagian tertentu di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama is very relevant lah. Okay, bercerita tentang dakwah. Tapi pagi ini bercerita di Radio Television Brunei bersama dengan warga Radio Television Brunei. Apa relevansinya? Kalau kita ni katakan dakwah ni, ia dari segi bahasa ia membawa maksud da'a, ia da'u da'watan. Ia membawa maksud menyeru, memanggil, menjemput. Itu maksud dari segi bahasa. Jadi kalau habis kita membawa saya makan, ada belakang tu kan, berdakwah sudah tu artinya. Eh Ustaz, jom minum. Saya terbuka insyaAllah. Itu dakwah tu maksudnya. Jadi dakwah ni apapun yang berunsur undangan, jemputan, memanggil, menyeru, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dakwah. Jadi dari segi bahasa itu maknanya. Dari sudut istilah, kita ni tahulah, kalau dari sudut istilahnya itu adalah mengajak, menjemput orang kepada kebaikan, khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah, dengan nasihat yang baik dan seterusnya. Jadi kalau kita ni melihat lagi di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sebahagian di antara kamu, segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, yakni yang kebajikan, dan mencegah daripada yang mungkar. Adanya perbezaan ulama mengenai tentang makna minkum sini. Wal takum minkum, hendaklah ada sebahagian daripada kamu. Minkum ini, ia maksudnya dalam bahasa Arab daripada kamu. Daripada kamu ini maksudnya ada satu sebahagian ulama yang menyerukan, maksudnya adalah ditabi'id. Ditabi'id ini maksudnya sebahagian daripada kamu saja. Jadi umat Islam ada sebahagian kamu saja yang diwajibkan untuk menyeru kepada dakwah ini. Fardu kifayah. Artinya apa? Siapa? Yaitu para orang-orang yang memiliki kefahaman-kefahaman, ilmu yang tinggi untuk menyampaikan apa yang ada di dalam agama Islam ini. Kemudian ada yang mengatakan ianya adalah min lil bayan yad'una ilal khair, yaitu maksudnya orang-orang hendaklah semua di antara kamu hendaklah ia menyeru kepada dakwah ini, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Razi di dalam Fatah Mafatih Al-Ghaib ia menyatakan minkum di sini ini maksudnya ada dua, kedua-duanya itu dikombinasikan sekali, fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah yakni orang-orang yang memang memiliki kebolehan untuk menyampaikan dakwah. Yang kedua, maksudnya itu adalah orang-orang yang dengan apapun kapasiti yang mereka miliki mesti juga menyampaikan kebaikan-kebaikan ini ataupun nasihat-nasihat yang baik ini. Kalau saya katakan di Radio Television Brunei memiliki suatu kefarduan, fardu kifayah. Karena institusi bis kita ini tidak ada yang dapat menyampaikan melainkan bis kita saja. Kalau asatizah bis dia, kalaulah pintar macam mana pun, pandai mendalam macam mana pun ilmunya, fasih macam mana pun berbicara, kalaunya duduk di hutan, tidak ada mikrofon, tidak ada siaran, tidak ada internet, apapun tidak ada, macam mana pun ia tidak akan sampai kepada objek-objek dakwah ini yang akan dapat disampaikan message-message tersebut. Jadi melalui institusi bis kita dengan kerja dan tugas-tugas bis kita ini, maka di sanalah penyaluran itu dapat disampaikan. Maka kalau kan diambil minkum di sana sebagai litabi'id, yaitu fardu kifayah, bis kita memiliki fardu kifayah tersebut. Maknanya, mesti ada orang buat. Kalau ada orang buat, dah selesai. Tidak ada orang berdosa di Brunei ini. Kalau bis kita menjalankan tugas. Kalau bis kita tidak menjalankan tugas, semua orang di Brunei berdosa. Itu maksudnya. Sama seperti mana, kalau ada jenazah, kalau ada sudah orang yang menguruskan jenazah, tidak ada orang berdosa. Selesai semua urusan. Tapi kalau jenazah tetap ada di sana, tidak ada orang menguruskan, semua orang satu Brunei ini berdosa. Sedemikian itu maksudnya. Fardu ain itu maksudnya apa? Setiap daripada kita ini memiliki capacity dan ability masing-masing. Okay? Ustaz dengan kapasitinya ia boleh bercakap dan sebagainya. Tapi to operate kamera tu itu terpandai tu. Kan operate di mana lighting yang bisa, macam mana ini memasang mikrofon dan sebagainya tu. Itu ada tugasnya masing-masing. Jadi setiap itu adalah fardu ainnya masing-masing dalam menjalankan tugas ini. Jadi kesimpulannya adalah dakwah ini is an ecosystem. Ia adalah sesuatu sistem yang ia berjalan dengan kesemua sistem tersebut itu. Ia bukan satu komponen saja, tetapi ianya adalah beberapa sistem yang perlu berjalan bersama. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, beliau pernah mengatakan komponen di dalam dakwah itu ada beberapa. Yang pertama sekali adalah ad-da'i. Ad-da'i ini penyampai. Okay, yang menyeru, yang menjemput orang yang menyampaikan message tersebut. Yang kedua adalah madu'u. Madu'u ini adalah sasaran dakwah tersebut, yang message itu disampaikan kepadanya. Yang ketiga adalah madad ad-da'wah, maksudnya konten dakwah tersebut. Okay, kalau kita ni menyain-nyain borang atau kan ada tulis kertasnya skrip dan sebagainya, itu dakwah punya maddah. Yang keempat adalah wasilah dakwah. Wasilah dakwah ni the medium, the platform. Okay, maksudnya kalau di RTB ni frekuensi siarannya Pelangi kah, Pilihan kah, Nur Islam kah, kemudian peralatan rekamannya, transmitternya, aplikasi digitalnya, sistem penyiarannya, ini adalah wasilah dakwahnya. Kemudian uslub dakwah. Uslub dakwah ini cara ia disampaikan. Okay, kalau di RTB ini ada suntingannya, ada music latar belakangnya, ada pemilihan suara, pacing program, pengalaman audio keseluruhan dan sebagainya lah. Okay, jadi ini tugas-tugas penyunting radio, okay, pengarah program, pereka bunyi dan sebagainya lah. Jadi ini adalah ekosistem yang ada di dalam dakwah ini. Jadi apa hukumnya kalau di dalam kaedah fiqhiyah? Bunyi saya ini macam akademik sangat, minta maaf ah. Saya sambung. Ada dalam kaedah fiqhiyah, ianya disebutkan lil wasail hukmul maqasid. Hukum sesuatu itu ia bergantung kepada apa maksudnya. Misal kata, kalaulah sembahyang, hukum sembahyang itu adalah wajib. Maka berudu itu adalah wasilah untuk sampai ke sembahyang. Kalau anda ada berudu, anda sah sembahyang. Jadi udu itu pun dijadikan wajib hukumnya. Kalaulah misal kata berdakwah itu dikatakan tadi ianya adalah suatu kefarduan, maka wasilah untuk menyampaikan dakwah itu siapapun bekerja dalamnya, macam mana pun ia disampaikan, ianya adalah wajib jua. Okey. Jadi lil wasail hukmul maqasid. Kalau kita ni melihat di dalam juruhebah lah, kita ni cerita seorang-seorang kan tu dalam itu, siapa menangar entah aku tahu. Tapi rasa-rasanya kadang-kadang macam lonely juga rasanya kan. Especially kalau subuh-subuh. Ya, sunyi rasanya tu. Siapa mendengar tidur orang luar sana tu kan. Tapi kadang-kadang kita ni membuat suatu program, kemudian ianya adalah bersifat berulang-ulang. Tapi pengulangan itu kita ni jangan anggap ianya sebagai suatu rutin biasa. Yang kita ni jadikan ia ulangan-ulangan itu bermanfaat sangat-sangat ramai. Saya jadikan contoh saya. Anak-anak saya kalau mendengar radio tu, banyak yang mereka hafal daripada radio. Salawat tafrijiyah, Sayyidul Istighfar, apalagi Yasin, terhafal lah saya katakan, terhafal, bukan menghafal. Sebab malar-malar menangar, malar-malar menangar, akhirnya mereka dapat poin itu. Kalau di Mesir, dia ada istilah-istilah para alim radio. Sebab apa? Dia taxi driver di sana, daripada pagi sampai ke malam, mereka kerja dorong driving kan, buka radio. Ada orang kadang-kadang buka radio yang tazkirah daripada pagi, ada radio station orang yang pagi sampai ke malam itu tazkirah memanjang. Jadi bis dia jadi alim sebab banyak mendengar majlis ilmu itu duduk dalam radio itu kan. Bukan dalam radio. Sambil driving itu. Ada yang terhafal sebab daripada pagi sampai ke malam setiap hari while driving bis dia mendengar Al-Quran. Jadi ini adalah satu-satu medium di mana kita ni kadang-kadang kita ni dapat mengukur keberkesanan apa yang telah kita ni sampaikan ataupun kita ni tugaskan, kerjakan itu. Nabi Nuh alaihi salam di dalam surah Al-Ankabut ayat 14, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aama. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh itu kepada kaumnya, maka tinggalkanlah dia di kalangan mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Yakni dakwah Nabi Nuh itu berjumlah 950 years. So it was a 950 years of musim program, 950 years of tahun siaran, 950 years of content yang dihasilkan. So memang, dan cara Nabi Nuh alaihi salam itu multi channel lah, macam-macam caranya. Summa inni da'atuhum jihara, kadang-kadang diiklankannya, disiarkan secara terbuka. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, kadang-kadang secara private, kadang-kadang secara terbuka diiklankan. Semua ini adalah pendekatan Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran dikatakan dengan dakwah Nabi Nuh itu 950 years, only 80 orang masuk Islam saja yang beriman pada apa yang disampaikan risalah oleh Nabi Nuh itu. So it's not much. Tapi Nabi Nuh ini Allah i'tiraf ia sebagai ulul azmi. Lima orang nabi itu, yang of all nabi-nabi yang banyak-banyak itu, salah seorang yang adalah Nabi Nuh, which is suatu recognition from Allah Subhanahu wa taala. So it's not, sometimes it's not about the trending, the engagement that we

0: looking for the viral content. Kalau social media tu kan ada ketani nampak tu kan, tapi kadang-kadang ketani tak tahu siapa yang ketani sentuh. Okay, kadang-kadang ada seorang ayah yang dalam keruncingannya, ekonominya merundum, kemudian sudah memiliki hati kan berputus asa daripada untuk menafkahkan keluarganya ni, tiba-tiba bila ada yang didengarnya melalui ruang-ruang radio katanya tu, mungkin ia akan banyak berubah hati. Dan ada banyak-banyak kisah yang saya dengar sendiri secara pribadi, dan ada yang katanya dengar daripada orang lain. Kemudian adakah ia kekal relevan di zaman ini dengan adanya social media dan sebagainya? Kalau katanya driving boleh melihat handphone dah. Dia juga dapat kan, apa bis dia buat? Buka radio lah. Memang akan selalu relevan. Kemudian orang yang bekerja shift malam dan sebagainya, ia terjadi peneman bisnes ini kan. Kemudian orang bekerja di dapur sambil memasak, ada yang indah kamu membuka screen time lagi, maka radio yang didengarnya ketika bencana, okay, bila banjir, tidak ada elektrik, terputus dan sebagainya itulah. Jadi kita ni tahu memang radio ini adalah ruang di mana masyarakat kita ni akan sentiasa mencari untuk, kalau puasa tu tak saja kan, bila azan sudah kah, memang radio dibuka. Ada, saya bawakan beberapa kisah lah. Okay, Syekh Al-Tantawi di Mesir, ada satu ruangan radionya itu berjudul Min Hadiyil Islam, daripada petunjuk Islam, di radio Saudi Arabia, bukan Mesir, minta maaf. Syekh Ali Tantawi ini, dia ada radio apa ni programnya yang sentiasa dicari-cari dan ditunggu-tunggu orang ramai. Dan dia mengatakan banyaknya ratusan orang yang mengantarkan surat kepadanya yang menyatakan bahawa mereka banyak terkesan. Ada yang mengatakan mereka ini berfikiran untuk menamatkan hidupnya, tetapi setelah mendengarkan perkara yang disampaikan itu, niatnya menjadi berubah. Ada yang family yang hampir porak-peranda, hampir bercerai, tetapi setelah mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan itu, mereka kembali memperbaiki rumah tangga dan sebagainya. Jadi ini adalah banyak contoh-contoh yang kita ni dengar sendiri. Kalau dulu itu saya ingat dulu di Nur Islam dulu tu, saya ingat studionya tu damit, kemudian orang dapat mengantar mesej. Ini saya ingat lagi sistemnya. Tapi sambil bercerita-cerita tu, habis satu tazkirah dengan beberapa jemputan-jemputan tanda itu kan, kadang-kadang ada juga masuk mesej-mesej yang menyatakan terima kasih apa semua itu kan, dan ada yang bercurhat. Jadi bis kita dengan pengalaman bis kita masing-masing lah. Tapi apapun legacy yang kita ni sampaikan itu, indahkan menjadi sesuatu yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya akan memberikan kesan. Dan setiap orang ada memiliki capacity dan peranannya masing-masing, dan kita ni melaksanakan berdasarkan capacity dan peranan itu, mengikut keadaan, konteks yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan tadi padanya lah. Mungkin sedemikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas jemputan ini. Mudah-mudahan bis kita dapat terus bersemangat menyampaikan mesej-mesej yang berkebajikan, dan RTB akan terus maju dan menyampaikan mesej-mesej secara berkesan dipegang integriti dan kredibilitinya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Ustaz atas kesudian menyampaikan tazkirah yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Semoga akan dapat diterapkan dalam tugasan seharian. Baiklah, untuk memohon keberkatan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini akhiri majlis pada pagi ini dengan bacaan doa selamat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وزرياتنا والمسلمين وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغى ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالصحة والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الهال والمال إنك مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة

0: Allah menggariskan keistimewaan hari-hari berkenaan sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah.
0: Laporan dari Tanah Suci. Kesemua bakal jemaah haji negara kini berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji negara selamat tiba di Mekah Al-Mukarramah petang kemarin waktu Mekah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh para pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Rasa syukur dan terharu dizahirkan oleh beberapa orang jemaah ketika ditemui oleh pelapor hal ehwal haji sebaik sahaja mereka tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Dayang Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini, Awang Muhammad Faiz bin Abdul Azim, Dayang Siti Nur Amalina binti Jumaat dan Dayang Masita binti Haji Yaakob seterusnya mengongsikan.
2: Rasa terharu jualah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami nyorang apa depan-depan itu nyorang terharu pulang. Rasanya kan mau jolah, kan mau depan-depan melihat kemana merasa pulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan.
3: Alhamdulillah, bagi saya tiada kata-kata yang dapat menggambarkan apa perasaan saya ketika ini. Hanya satu saya dapat ucapkan, Alhamdulillah untuk peluang yang diberikan.
2: Sangat berbangga sebab kami antara yang terpilih menjadi tetamu Allah dan rasa gembira lah. Jadi nanti-nanti kan sudah sampai, sudah alhamdulillah.
4: Sangat terharu, gembira sangat-sangat sebab pertama kali sampai menginjak kaki ke negeri Mekah, tanah haram. Apabila mula-mula diberitahu di dalam bas tadi, kami sudah sampai masuk ke Mekah, tanah haram. Allah rasa menangis kerana terharu sangat-sangat.
0: Sebuah klinik kesihatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snoot Ajiat. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan para jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang yang berada di Tanah Suci. Musabakah tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukaddam Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Musabakah pertandingan dibahagikan kepada kategori A bagi peserta berumur 6 hingga 9 tahun dan kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Jadi hasrat dapat sebagai medan tarbiah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. 1,327 kes kemalangan jalan raya di negara ini dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis di Raja Brunei, peningkatan kes kemalangan pada tahun lalu

0: menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2024. Menurut Ketua Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan, Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kemalangan sendiri kekal sebagai kategori tertinggi setiap tahun dengan 658 kes pada tahun lalu. Bagi kemalangan yang melibatkan kematian pula, jumlah kes menunjukkan peningkatan ketara kepada 28 kes pada tahun 2025. Penguasa Kanan Polis Pengiran Omar Ali bin Pengiran Haji Jamaluddin menjelaskan, bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, jabatan berkenaan bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Sukan. Pasukan DPMM FC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang ini menentang Penang FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Bandaraya, Pulau Pinang. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menekankan kepentingan sokongan berterusan Huawei bagi mencapai aspirasi negara ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi. Indeks Kedaya Tahanan Keluarga memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. 10 hari pertama Zulhijjah dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat disiarkan pada pukul 8 malam waktu Brunei.

Baik, kembali bersama Yazid di Harmon FM 94.1 97.7 FM. Jam menunjukkan pukul 5.49 petang. Kita dengarkan lagu ini, Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti.

Baik, Auda masih lagi bersama Yazid di Harmon FM 94.197.7 FM. Kita kongsikan satu sapaan dari pendengar setia kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Yazidnya. Selamat petang Jumat. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat bertugas. Info cuaca redup saja di perpindahan lambak kanan daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman. Masa ini tengah santai mendengarkan Radio Harmony FM. Teman kita berteman DJ mantap sangat lagu-lagunya patangani. Indah kalat mata mendengarnya. Mantap sangatnya. Terima kasih diucapkan kepada Auda. Terima kasih diucapkan kepada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman dengan perkongsian cuaca dan juga kemantapan lagu-lagu yang dimainkan. Tidak lupa juga diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmon FM bermula dari ruangan sesegar harmoni di sebelah pagi sehingga tengah hari tadi. Manakala sekarang menerusi ruangan mesra harmoni bermula tengah hari tadi membawa ke sebelah petang dan sekarang Yazid di jam terakhir ruangan mesra harmoni. Pukul 6 petang nanti Yazid akan bawakan kepada Auda menerusi ruangan meniti senja, lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat bersama Auda selepas ini. Diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan, juga info-info yang telah disampaikan dan susunan rancangan serta segmen yang telah disajikan sepanjang Auda bersama Harmony FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita ini pada hari ini, hari Jumat 27 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2020 Masihi. Sekarang kita ini berada di ruangan meniti senja lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat bersama Auda.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Saba ayat 39 tafsirnya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian awak telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.40 minit malam. Didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin.

petang, bacaan surah Yasin, doa peliharakan sultan dan doa terselamat daripada segala penyakit. Manakala azan Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.40 malam. Harmony FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang.

kembali bersama Yazid di ruangan Simfoni Harmoni. Hari ini 28 Zulkaidah 1447 Hijrah merupakan hari Jumaat terakhir di bulan Zulkaidah pada tahun ini. Pengisian khutbah Jumaat pada hari ini yang bertajuk Manfaatkan 10 Hari Zulhijjah dengan Amal yang Dicintai Allah Subhanahu wa Taala. Antara amalan yang utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah yang pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat kerana ianya berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Kedua, puasa sunat Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah, dan hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah iaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah haji. Yang ketiga, memperbanyakkan zikir dengan zikrullah boleh memberikan ketenangan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita untuk memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah. Apa jua amalan kita ni dilakukan terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah akan ditingkatkan dan dilipat gandakan pahalanya insya-Allah tetap dengan usaha seharian seperti solat di awal waktu, berbakti kepada ibu bapa dan menghormati jiran. Demikian auda telah dikongsikan pengisian khutbah jemaat di seluruh negara Brunei Darussalam edisi khutbah Jumaat pada hari ini 27 Zulkaidah 1447.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai terjua. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batas je merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni. Mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma nak kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Begun bang
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuma ni ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lah

0: Artinya, sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
1: Ah, cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana ti abang dengar.
0: Kita atuh jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.

Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Harmony FM 94.197.7 FM menerusi ruangan Simfoni Harmony. Antara pengisian selepas ini yaitu pada pukul 8 malam, berita akan dapat disiarkan dari studio Jubli 1. Manakala insyaAllah laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam pada tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 edisi laporan hari ini 15 Mei 2026 akan dapat Auda ikuti sekitar pukul 9 malam nanti. InsyaAllah selepas laporan haji akan dibawakan segmen ada lagu ada kisah dalam lagu. Dan terakhir sekali sebagai penutup di ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini, iaitu berita 10 malam akan disiarkan. Terus kesetiaan Auda bersama Harmoni FM.

Baik, sampai di sini saja tugasan Yazid, dan sebentar lagi Yazid akan menyerahkan tugasan kepada rakan setugas Yazid, yaitu DJ Rabi. Satu peringkatan bersama untuk Auda. Apa sebenarnya kita cari? Setiap hari mencari masa yang lapang, kehidupan yang seimbang, pikiran dan hati yang tenang. Namun konteks dalam era moden membuatkan kita lebih matang dengan mencari jawaban dengan tatapan telefon yang berjam-jam. Akan tetapi masih sibuk dengan alasan kenapa masih berbincang dengan hati dan pikiran jika apa yang kita cari cuma satu jawaban, yaitu masa depan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri petang kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Leju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Leju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Shua Kun, Founder of Leju Robot, Mr. Cheng Lin, Chief Executive Officer CEO of Leju Robot, dan Mr. Zendong Ke, Vice President of Leju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Leju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Leju Robot ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Aelos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Leju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Du Peng, Deputy CEO of Huawei International Private Limited. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025 termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termasuk ke dalam persekitaran bilik darjah kerjasama Huawei Technologies dengan Bank BIBD dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan dan bagaimana teknologi yang dikuasai AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communication Department. Dalam perjumpaan

0: penghargaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju strategik negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maxtro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh kebolehpasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bao'an International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Ms. Chow Si-shen, Director General Shenzhen Foreign Office, Foreign Affairs Office, juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Pendekatan intervensi keluarga di negara Brunei Darussalam semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif. Dalam perutusan sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, sebagai langkah ke hadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga yang memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Tema sambutan tahun ini, Keluarga Ketidaksamaan dan Kesejahteraan Kanak-Kanak. Pelan Tindakan Strategik Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO 2026-2029 selaras dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama tersebut mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ISESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Persidangan Agung ISESCO kali ke-15 yang diadakan di Kazan, Republik Tartarstan, Persekutuan Rusia. Persidangan Agung berkenaan menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategik, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. Brunei City Festival 2.0 sedang berlangsung sehingga Ahad ini di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan luar negara mengikuti pesta tersebut. Majlis perasmiannya diadakan petang tadi. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan bin Piaga Brunei Darussalam dan Awang Haji Alimin bin Haji Jafar, Penolong Pengerusi bin Piaga Brunei Darussalam. Sukan. Pasukan di PMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang tadi menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-0 ke atas di PMMFC. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat kita ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

Assalamualaikum dan selamat malam Auda. Pertemuan kita pada malam ini Jumaat 28 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 15 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dan saya Rabi akan menemani Auda sehingga pukul 10.30 minit malam nanti di ruangan Symphony Harmony. Dan Auda pada pukul 9 minit malam kita akan dapat dengarkan laporan haji dari Tanah Suci, manakala 9 hingga 10 malam kita akan berada dalam segmen Dalam Lagu Ada Kisah, dan berita sepuluh malam akan dapat kita ikuti nanti. Jadi teruskan bersama Harmony FM.

Itu dia tadi lagu daripada Faizal Tahir, Selamat Malam. Jadi saya ucapkan selamat malam buat Alda. Dan terima kasih terus mendengarkan Harmoni FM menemani Alda pada malam ini. Dan tepat pukul 9 malam nanti, kita akan bersama dengan lagu-lagu menarik yang pastinya menghiburkan. Akan tetapi, saya nyatakan tadi, lagu-lagu tersebut adalah pilihan daripada Alda. Alda kongsikan kepada saya permintaan lagu yang Alda ingin saya putarkan. Namun, ada kisah di sebalik lagu tersebut. Dan Aura boleh kongsikan mana-mana lagu yang mempunyai kisah cerita di dalamnya untuk dapat saya kongsikan di sini di Harmoni FM. Dan sekarang sudah pukul 8.24 minit malam, dan mungkin saya boleh bukakan sekarang talian WhatsApp kami Harmoni FM 8333941, 8333941, untuk Aura hantarkan lagu pilihan Aura dan kisah cerita di sebalik lagu tersebut dalam segmen 9 malam nanti. Segmen dalam lagu ada kisah. Jadi Aura boleh hantarkan sekarang di talian WhatsApp kami, dan jikalau ada dalam kami punya Harmoni FM punya pilihan lagu, saya akan putarkan dan kongsikan.

dengan lagu, dengan kisah di sebalik lagu pilihan Auda tersebut. Jadi jangan, boleh sudah hantarkan sekarang. InsyaAllah saya akan putarkan nanti tepat pukul 9 malam nanti. Jadi teruskan bersama Harmony FM. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada sekejap. Ini dia menemani Auda pada malam ini, Westlife, If I Let You Go.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Di ruangan Symphony Harmony dan saya Rabi menemani Auda sehingga 10.30 minit malam nanti. Setiap lagu yang kita dengar sebenarnya adalah cebisan kisah hidup yang pernah kita rasa. Jadi jangan lupa hantarkan pilihan lagu Auda dengan kisah di sebalik lagu yang Auda pilih. Di talian WhatsApp kami, Harmony FM 8333 3941.

Setiap manusia ada lagunya sendiri dan setiap lagunya punya ceritanya tersendiri. Jadi Auda boleh hantarkan permintaan lagu Auda untuk segmen Dalam Lagu Ada Kisah sehingga 9.30 minit malam nanti saya bukakan talian WhatsApp kami Harmony FM.

Jadi ada 9 hingga 10 malam kita akan berada dalam segmen Dalam Lagu Ada Kisah. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan dahulu laporan haji dari Tanah Suci. Jadi Auda boleh kongsikan permintaan lagu Auda untuk saya putarkan dalam lagu Ada Kisah, dan saya akan kongsikan cerita di sebalik lagu yang Auda pilih tersebut.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services

0: Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor hal ehwal haji. Alhamdulillah, dengan izin serta limpah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala, semua bakal jemaah haji negara kini telah berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir bakal jemaah haji negara selamat tiba petang kemarin. Mereka terdiri daripada jemaah yang mengikuti paket syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad. Dengan ketibaan tersebut, kini semua bakal jemaah haji negara tertumpu di Makkah Al-Mukarramah bagi menyempurnakan rukun Islam kelima. Keadaan semasa di kota suci Makkah Al-Mukarramah ketika ini terus sibuk dengan kehadiran jutaan umat Islam dari pelbagai negara yang mula memenuhi kawasan sekitar Masjidil Haram. Suasana di sekitar Kaabah pula sentiasa dipenuhi oleh para jemaah yang mengambil peluang menunaikan tawaf, sa'i, membaca Al-Quran serta memperbanyakkan doa dan ibadah dalam suasana penuh keberkatan. Cuaca di Makkah ketika ini agak panas, terutama pada waktu siang, dengan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Para jemaah turut dinasihatkan untuk menjaga kesihatan, memperbanyak minum air, serta mengelakkan berada terlalu lama di bawah cuaca panas. Dalam masa yang sama, pihak berkuasa Arab Saudi terus mempertingkatkan kawalan keselamatan, pengurusan pergerakan jemaah, dan pelbagai kemudahan bagi memastikan kelancaran operasi musim haji tahun ini. Bagi para jemaah haji negara, peluang berada di kota suci Makkah merupakan detik yang amat bermakna dengan mereka kini memberi tumpuan sepenuhnya kepada persiapan rohani dan ibadah menjelang pelaksanaan kemuncak haji tidak lama lagi. Rasa syukur dizahirkan oleh beberapa orang bakal jemaah haji negara sejurus tiba di kota suci Makkah Al-Mukarramah.
2: Rasa sangat terharulah dan tidak kata yang dapat mengungkapkan apa yang tersimpan dalam perasaan saya ni lah. So, hanya Allah yang tahu dan bagiku satu sendiri. Alhamdulillah.
3: Rasa bersyukur kerana sampai ke Makkah berdebar-debar untuk berbalik semula untuk melihat Kaabah sebab last umrah Disember 2024. So ani alhamdulillah datang balik. Kata orang panggilan Allah tu ada lagi ya. Ya syukur alhamdulillah.
1: Pendengar yang dihormati, sebuah klinik kesihatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snoot Ajiat. Klinik tersebut ketika ini masih lagi menunggu kelulusan untuk beroperasi daripada pihak berkuasa di Arab Saudi. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap, persiapan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan para jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. Pendengar sekalian, air zam-zam terus menjadi antara kemudahan utama yang disediakan kepada jutaan jemaah di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, khususnya sepanjang musim haji. Tong-tong air zam-zam disediakan di pelbagai kawasan dalam dan sekitar Masjidil Haram bagi memudahkan para jemaah mendapatkan bekalan air tersebut ketika melaksanakan ibadah tawaf, sa'i dan solat. Air zam-zam yang mempunyai sejarah istimewa dalam Islam itu bukan sahaja menjadi sumber keperluan para jemaah ketika cuaca panas, malah ia dipercayai mempunyai keberkatan tersendiri dan sering diminum sambil berdoa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana musim haji yang semakin sibuk, pihak berkuasa Arab Saudi terus memastikan bekalan air zam-zam sentiasa mencukupi serta mudah diperoleh oleh para duyufur rahman di Masjidil Haram. Auda, dengan laporan itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya, sudah kembali di ruangan Simfoni Harmoni dan saya Rabi menemani Auda sehingga 10.30 minit malam nanti. Jadi Auda 9.7 minit malam, seperti yang saya janjikan 9 hingga 10 kita akan berada dalam segmen dalam lagu Ada Kisah. Jadi Auda, kadang-kadang kan tanpa kita sedar lagu buat kita bukan sekadar hiburan, tapi ia menjadi tempat kita menyimpan kenangan, rasa dan cerita. Jadi kita akan bersama-sama menyelami lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi sebahagian daripada kisah hidup kita. Oleh itu, tepat jam 9 malam tadi, kita berikan laluan dulu untuk laporan haji dari Tanah Suci dan sekarang kita akan kembali bersama dalam segmen dalam lagu Ada Kisah. Ruang untuk kita mengimbau memori yang tersimpan di sebalik setiap melodi. Jadi, saya akan putarkan lagu yang pertama yang bertajuk Panggilan Haji. Memandangkan kita tidak lama lagi akan menyambut Hari Raya Aidiladha dan ini adalah lagu pilihan dan saya bacakan dulu kisah di sebaliknya. Lagu ini mengenangkan setiap Hari Raya Aidiladha Haji atau korban terkenang semasa menunaikan fardu haji tambang kurnia. Okey, ke bawah dulu dan sebagainya ya. Tambang kurnia kerajaan perkhidmatan dan pada Januari 2001 saya dan suami pergi menunaikan panggilan haji dan pada masa itu anak baru 6 orang katanya dan setelah pulang saya menambah ada rezeki lagi, ada 2 orang sepasang atas niat saya hadapan Kaabah, iaitu permintaan lah ya di depan Kaabah untuk menambah anak lagi, iaitu sebanyak 2 orang sepasang dan saya namakan dan dikabulkan doa tersebut. Saya namakan anak perempuan saya Hotel Taibah Madinah dan sekarang hotel dan seorang lagi Hotel Dalah Taibah, nama anak saya yang ketujuh Izzatul Taibah dan Hotel Ajiat berubah Dalah Ajiat anak ke-8 lelaki Muhammad Ajiat. Sekali saya mengerjakan haji sebanyak 4 kali umrah, iaitu 2005 dan 2016 dan 2019. Jadi kenangan pada masa pada diri saya, suami tercinta, umrah membawa anak sebanyak 2 orang dan ini adalah Haji Gusni Tutong ya, daripada Haji Gusni dan katanya nama-nama anak-anaknya ditambah nama dapatnya hotel kayaknya maksudnya ya. Itu dia Hajah Gusni daripada Hajah Rosni daripada Tutong dan inilah lagu pilihan dia iaitu Hijaz dengan lagunya Panggilan Haji.

kenangan masa dulu Cinta Monyet tahun 90-an untuk insan yang bernama Min. Katanya inilah lagu kenangan kegemaran. Diadakan masih ingat katanya, tapi itu dulu, kini sudah masing-masing berkeluarga. Yang dulu biarlah berlalu, daripada Hajah Dayang RPN Tanah Jambu. Kita dengarkan bersama Cinta Tak Kenal Siapa.

Itu dia tadi lagu pilihan daripada siapa tadi tu? Itu dia pilihan daripada Hajah Dayang dari RPN Tanah Jambu. Katanya itulah lagu yang menyimpan kenangan masa dulunya, cinta-cinta monyet. Sekarang sudah masing-masing dengan kehidupannya sendiri. Tapi betul lah kan, lagu itu terkadang ada kisah di dalamnya. Dan salah satunya seperti inilah kisahnya ya, yang mana lagu tersebut adalah kenangan mengimbau kisah lama dengan seseorang. Tapi betul, seseorang itu singgah di kehidupan kita hanya untuk sekadar persinggahannya orang. Kadang-kadang sekajap saja ataupun untuk selamanya. Jadi ianya tergantunglah ya. Apapun, lagu tersebut menyimpan kenangan lama untuk Hajah Dayang ya. Jadi kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Namun sebelum itu, sebelum saya teruskan dengan lagu seterusnya ini, saya ingin maklumkan bahawa WhatsApp Harmony FM untuk permintaan lagu-lagu telah pun saya tutup sebab malam ini ramai sangat sambutan dalam segmen dalam lagu ada kisah. Jadi maafkan saya sesiapa yang tidak dapat tidak ada peluang untuk diputarkan lagu malam ini. Tidak mengapa, mungkin dapat minggu depan lagi request ada DJ lain ya, insyaAllah. Jadi kita teruskan dengan lagu seterusnya. Minta putarkan lagu Sesungguhnya katanya daripada Raihan. Dan di sebalik lagu ini adalah mengisahkan masa kami umrahnya bersama arwah babuku. Kami sama-sama membaca selawat dan selepas itu kena suruh menyanyi lagu tersebut oleh mutawif kami dalam bas perjalanan menuju ke kota Madinah. Jadi semoga roh ibu dicucuri rahmat katanya dan tergolong bersama orang-orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah lagu permintaan daripada Yati HA dari Kampung Subo. Jadi kita dengarkan bersama Raihan Sesungguhnya.

Dalam lagu Ada Kesah di Ruangan Simfoni Harmoni. Dan kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Namun kita dengarkan dahulu kisah di sebalik permintaan lagu ini, iaitu bertajuk Kenanganku dan nyanyian daripada Jeffrey Dean. Dan katanya kisah di sebalik lagu ini ialah dalam kenangannya masa ini. Masa tu musim perkahwinan di Sundar, Sarawak. Kejadian terjadi begini katanya. Untuk memeriahkan suasana malam tersebut, saya mencuba suara saya untuk mengikuti pertandingan karaoke. Tidak semena-menanya tumbangnya. Entah mengapa langsung background rubuhnya, langsung riuh rendah akibat kejadian tersebut. Bila reda, saya pun ikut serta laginya. Akhirnya mendapat tempat pertama berkat ketabahan menyanyinya. Di Brunei pula, di pasar perayaan pun ikut serta juganya. Hadiah sagu hati saja. Apapun, alhamdulillah. Begitulah cerita di sebalik tabir kenangan sayanya. Kenangan lalu tidak dapat dilupakan. Dan ini adalah permintaan daripada peminat setia Harmoni FM, Awang Hamidun Muhammad Said dari Kampung Sinarubai, Bengkurung. Dan kejadian ini terjadi kira-kira dalam tahun 2015. Itu dia tahniah diucapkan. Itulah kan, kadang-kadang lagu ini sebenarnya yang kita dengar ini ada cebisan kisah hidup yang pernah kita rasa. Dan seperti kisah Haji Hamidun ini ialah di sebalik kira kejayaan beliau lah tu ya, ketika tahun 2015. Jadi apa kata kita dengarkan bersama lagu yang bertajuk Kenanganku daripada nyanyian Jeffrey Dean.

Itu dia tadi lagu yang bertajuk Kenanganku daripada Jeffrey Tan. Tapi betul lah ya, hidup ini ibarat playlistnya orang. Ada yang kita simpan, ada yang kita lepaskan. Jadi seterusnya, lagu ini adalah permintaan untuk Umi Hamizah binti Jaludin yang tinggal di Lumapas, yang bernama Zalmiza. Katanya, miss you so much, ikhlas dari Rizal 7383 Lambak Kiri. Dan lagu ini ialah bertajuk Kesayangan daripada Screen. Dan lagu ini juga dipilih kerana untuk kenangan, katanya, masa jenjang pelamin, indah kesampaian orang yang kusayanginya, mencintaimu Umi Hamizah, katanya, hilang tidak ada kabar. Sebab itu lagu ini dipilih yang bertajuk Kau Kesayanganku daripada Screen. Jadi tidak mengapa ya, seperti yang saya katakan tadi, hidup ini ibarat playlist. Ada yang kita simpan, ada yang kita lepaskan. Tidak mengapa, yang penting lagu mengajar kita bahawa setiap rasa gembira, sedih, rindu, semuanya adalah sebahagian daripada perjalanan hidup. Jadi kita dengarkan lagu seterusnya.

0: Mbak, cemusin pelitan kuto minteh.
1: Astaga, Usin. Kenapa mu kajangan tidak ambil juta ni? Kegunaan ketani tu, bang.
0: Indah. Kau ambil Usin ni.
1: Astaga, Firullah. Kenapa nak bertuahan ni? Dulu nak kau macam mana?
2: Nilai moral dan kemuliaan budi hilang disebabkan dadah. Ibu bapa dan keluarga menanggung derita. Tidakkah ada menyayanginya? Bersihkan diri dari dadah.
3: Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bila Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, petang tadi berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman, dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahrah Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datu Paduka Sri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bao'an International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Ms. Chow Sai Shen, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Pendekatan intervensi keluarga di negara Brunei Darussalam semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif. Dalam perutusan Sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Menurut Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, sebagai langkah ke hadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga bagi memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Tema sambutan tahun ini, Keluarga Ketidaksamaan dan Kesejahteraan Kanak-Kanak. Pelan Tindakan Strategik Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO 2026-2029 selaras dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam, khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama tersebut mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ISESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Persidangan Agung ISESCO kali ke-15 yang diadakan di Kazan, Republik Tatarstan, Persekutuan Rusia. Persidangan Agung berkenaan menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategik, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi, serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. Brunei City Festival 2.0 sedang berlangsung sehingga Ahad ini di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan luar negara mengikuti pesta tersebut. Majlis perasmiannya diadakan petang tadi. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan Bimpiaga Brunei Darussalam, dan Awang Haji Alimin bin Haji Jafar, Penolong Pengerusi Bimpiaga Brunei Darussalam.
1,327 kes kemalangan jalan raya di negara ini dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis di Raja Brunei, peningkatan kes kemalangan pada tahun lalu menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2024. Menurut Ketua Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kecuaian pemandu sebagai faktor utama kemalangan, termasuk memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mengantuk, keletihan serta kurang memberi tumpuan di jalan raya. Penguasa kanan polis Pengiran Omar Ali bin Pengiran Haji Jamaluddin menjelaskan, bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, jabatan berkenaan bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Musabakah tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukaddam Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Musabakah pertandingan dibahagikan kepada kategori A bagi peserta berumur 6 hingga

0: 9 tahun dan kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Ia dihasrat sebagai medan tarbiah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. Antarabangsa. Presiden Donald Trump berkata telah mencapai perjanjian perdagangan yang baik bersama Presiden China ketika sidang kemuncak berakhir. Pemimpin Amerika Syarikat itu juga berkata yang China menawarkan bantuan dalam usaha untuk membuka Selat Hormuz. Presiden Trump berada di Beijing untuk memeterai beberapa perjanjian dalam sektor-sektor termasuk pertanian, penerbangan dan kecerdasan buatan. Manakala Tuan Xi Jinping menyatakan yang ia adalah lawatan bagi membina hubungan dua hala yang baharu bagi mewujudkan kestabilan strategik yang membina. Pemotongan bekalan tenaga elektrik di Filipina menjejaskan jutaan penduduk semasa musim paling panas di negara itu. Syarikat pengendali bekalan tenaga elektrik Filipina berkata, pemotongan selama sejam itu melanda ibu negaranya Manila dan kesemua pulau utama Luzon bermula tengah hari. Ia adalah disebabkan gangguan grid utama yang mengakibatkan penutupan pemuliharaan beberapa loji tenaga utama. Setiausaha tenaga menjelaskan yang gangguan mengambil masa 7 jam untuk pulih. Beliau juga akan memastikan semua aspek operasi teknikal dan kepatuhan diperiksa. Puluhan ribu penduduk menandatangani petisyen menggesa bagi penilaian semula syarat visa perniagaan Jepun yang baru diperketatkan ketika seorang pemilik restoran asing meluahkan pendapatnya tersebar dalam talian. Peraturan tersebut yang disemak hujung tahun lalu menghendaki semua pemohon untuk memiliki sejumlah modal bernilai 30 juta yen atau sejumlah $190,000 daripada 5 juta yen susulan kebimbangan yang sistem tersebut disalahguna. Bagaimanapun ramai yang berkata, peraturan baharu tersebut memaksa penduduk berdepan kesukaran. Rusia dan Ukraine bertukar-tukar 205 tahanan perang seminggu setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pertukaran besar-besaran akan berlangsung di antara kedua-dua pihak yang bertikai. Kementerian Pertahanan Rusia memberitahu yang anggota tenteranya kembali dari wilayah yang dikuasai oleh Kiev dan sebagai pertukaran 205 tahanan warga Ukraine dipindahkan. Seorang penumpang warga New Zealand yang menaiki kapal persiaran MV Hondius kini menjalani kuarantin di Hospital Taiwan. Individu tersebut yang diuji negatif bagi hantavirus dan tidak menunjukkan sebarang simptom, tiba di Taiwan pada 7 Mei lalu setelah meninggalkan kapal persiaran tersebut di St. Helena pada 24 April. Dia akan terus dipantau sehingga 6 Jun. Virus tersebut mempunyai tempoh inkubasi selama 42 hari. Sukan. Pasukan DPMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang tadi menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMMFC. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Itulah tadi lagu daripada Ziana Zain. Dan tanpa kita sedar, lagu-lagu yang kita dengar menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Jadi terima kasih kerana anda setia bersama saya malam ini. Dan tadi di segmen Dalam Lagu Ada Kisah. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan tadi dengan kisah di sebalik lagu tersebut. Jadi ingatlah, kenangan mungkin berlalu, tetapi rasa itu tetap di dalam hidup kita, dalam setiap melodi. Jadi Auda, saya tinggalkan Auda dengan lagu Wings. Pertemuan kita pada hari ini Jumaat 28 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama dengan 15 Mei 2026 Masihi. Jadi saya akan bertemu lagi, saya akan ke udara lagi bersama Auda besok malam dalam sembang malam minggu. Jadi jangan lupa bertemu besok pada hari Sabtu.

0: bang? Kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Tenang-tenang siang kau sana tu. Kita ni ambil jalan pintasan ni, bah.
0: Bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita ni.
1: Apa tu? Lelah, habis. Habis ini.
0: Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما

هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخ

يقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

pada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

الله أكبر الله

0: Fajar 94.1 97.7 FM. Harmony
1: FM. Saya bisa ya kawan. Lajunya perlu di depan itu ang.
2: Oh, sudah pun laju. Dibiris-birisnya lagi. Iba ye. Dia terpikir kali lorang ini sampit.
1: Omongkan laju itu. Lihat tu tempatnya bergelia. Jangan tu suka-suka tiene. Nda mikirkan keselamatan orang sama diri sendiri.
3: Hargai jiwa orang dan diri Auda. Semoga Auda selamat.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awak. Baik jua Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tu, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosong ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosong ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosong ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ni boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya inda berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman faham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ni. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Eh, bapa Aiman mau bawa jua kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau jua amalkan minum air kosong ni. Kan jadi role model untuk anak kita ni jua. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik jua.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Television Bro.

0: صدق الله العظيم.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburung. Siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1 bagi daerah Belait dan Tutong, pula disiarkan menerusi FM 97.7 bagi hari ini Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Selamat pagi diucapkan kepada semuanya yang mendengarkan Harmoni FM di manapun bisita berada. Mungkin yang mendengarkan ketika ini melalui penstriman langsung RTB Go. Terima kasih kepada semuanya, dan juga yang mengikuti TikTok Harmoni pada pagi ini. Ada yang memberi salam dari Kota Kinabalu Sabah, Sony Wong, terima kasih. Dan Nuha di sini menemani di ruangan segar Harmoni 6 hingga 9 pagi di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya kongsikan susunan rancangan bagi edisinya hari ini sekitar 7.30 pagi nanti. Sketsa kongsi resepi bersama keluarga Mama Janet akan dapat kita ikuti bersama. Selanjutnya kami akan bawakan satu laporan Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana, yakni AIP 2026, sekitar 10.30 pagi nanti ya. Manakala di ruangan Mesra Harmoni, sekitar 12.45 minit tengah hari, Mutiara Hati terbitan akan Setugas Zura akan dapat kita dengarkan bersama. Selanjutnya, Sketsa Gerai Kitani. Pada 2 petang nanti, terbitan akan Setugas Norida Niwati. Kita dengarkan bersama sketsa tersebut ya. Dan lagi di ruangan Mesra Harmoni, sekitar 4.30 petang nanti, kita akan dengarkan Dunia Bola Sepak. Dan selanjutnya, seperti lazimnya di ruangan Simfoni Harmoni sekitar 8.30 hingga 10 malam nanti, segmen Kubus Suara pendengar menyanyi lagu pilihan sendiri, lagu terbitan 2016 ke bawah. Dan lagi 9 malam nanti kami akan bawakan satu laporan haji dari Tanah Suci. Dan seterusnya, segmen Sembang-Sembang malam minggu 10.30 hingga 12 tengah malam nanti menutup ruangan Simfoni Harmoni. Itu tadi saya kongsikan susunan rancangan bagi edisinya hari ini 16 Mei 2026. Sebelum itu kita dengarkan dulu dan berhibur dulu dengan Dinamik, dengan tajuknya Antara Gadis. Terima kasih kerana yang mengikuti TikTok Harmoni FM ketika ini. Player nombor 3 Hello Kitty, ada yang menyapa dari macam-macam tempat ya, daripada Singapura juga ya, Hasina Maidin, terima kasih.

80-an. Sembilan

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Ya, dengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan outdoor. Waktu sekarang 6.36 minit pagi. Ya, sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu fardu zuhur 12.08.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang kami kasihi. Kita ni kembali lagi dalam kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni, terbitan bersama Radio Television Brunei dengan bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bulan ini marilah kita ni mengenali seekor burung kecil yang menarik di negara Brunei Darussalam, iaitu burung sambar kusam biasa atau Asian Brown Flycatcher. Walaupun bersaiz kecil dan kelihatan sederhana, burung ini memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam semula jadi kita ni. Burung sambar kusam biasa mempunyai nama

Nya keputihan dengan sisi berwarna coklat. Paruhnya pula gelap dan agak lebar di pangkal, sesuai untuk menangkap serangga di udara. Burung muda pula mempunyai bahagian atas badan dengan tompok-tompok cerah, manakala bahagian bawahnya lebih putih dengan corak bersisik pada bahagian kepala dan dada. Burung ini membiak di Asia Utara dan berhijrah ke Asia Tenggara semasa musim sejuk. Ia boleh ditemui di pelbagai habitat, termasuk kawasan hutan, kawasan terbuka serta kawasan pertanian. Semasa musim pembiakan, burung ini bersifat teritorial. Ia membina sarang berbentuk cawan menggunakan bahan seperti lichen, rumput, bulu, serat tumbuhan dan sarang labah-labah. Sarang biasanya dibina pada ketinggian antara 2 hingga 13 meter dari permukaan tanah. Burung betina akan bertelur sekitar 2 hingga 4 biji dan mengeram telur tersebut, manakala burung jantan membantu memberi makan kepada anak-anaknya sehingga mampu berdikari. Burung ini biasanya boleh ditemui di kawasan hutan semula jadi, termasuk hutan Dipterocarpa. Namun, semasa musim migrasi, ia boleh dilihat di pelbagai habitat lain, termasuk kawasan berhutan dan juga kawasan terbuka. Dari segi permakanan, burung sambar kusam biasa boleh dianggap sebagai omnivor. Ia memakan pelbagai jenis serangga, invertebrata kecil dan juga buah-buahan. Cara burung ini memburu juga cukup menarik. Ia akan bertenggek diam di dahan pokok yang terdedah, seolah-olah sedang memerhati keadaan sekeliling. Apabila mangsa lalu, ia akan terbang dengan pantas, menangkap serangga di udara dan kembali semula ke tempat asalnya. Keunikan burung ini terletak pada sifatnya sebagai spesies migrasi yang melakukan perjalanan jauh antara Asia Utara dan Asia Tenggara setiap tahun. Semasa musim mengawan pula, burung jantan akan memberi makanan kepada burung betina sambil mengeluarkan bunyi panggilan yang ringkas tetapi merdu. Dari segi pemuliharaan, burung sambar kusam biasa tidak disenaraikan di Konvensyen Perdagangan Antara Bangsa Spesies Terancam Flora dan Fauna Liar CITES dan disenarai Merah Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam IUCN sebagai kurang membimbangkan, yakni least concern. Ia bermaksud populasinya masih stabil dalam ekosistem kita ni. Walaupun kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem dengan membantu mengawal populasi serangga serta menyokong keseimbangan alam semula jadi. Dari segi pemuliharaan, burung ini tidak disenaraikan di bawah CITES dan dikategorikan sebagai kurang membimbangkan di bawah senarai merah IUCN yang menunjukkan populasinya masih stabil. Kepentingan melindungi burung sambar kusam biasa bukan sahaja terhad kepada alam sekitar, malah turut memberi manfaat kepada ekonomi dan sektor ekopelancongan negara. Sebagai pengawal perosak semula jadi, burung ini membantu mengurangkan populasi serangga terbang serta perosak pertanian. Ini secara tidak langsung menyokong keseimbangan ekosistem di hutan, taman dan kawasan ladang. Menariknya, kehadiran burung ini juga menjadi petunjuk kepada tahap kesihatan sesuatu kawasan. Jika burung ini ditemui di sesuatu persekitaran, ini menunjukkan kawasan tersebut mempunyai habitat yang hijau serta kaya dengan sumber makanan semula jadi. Selain itu, burung ini juga berpotensi menarik minat pelancong dan pencinta alam melalui aktiviti seperti pemerhatian burung, pendidikan alam sekitar dan penyelidikan. Pada masa yang sama, ia membuka peluang kepada komuniti setempat untuk terlibat sebagai pemandu ekopelancongan. Secara keseluruhannya, pemeliharaan spesies ini bukan sahaja memastikan kelangsungan hidupan liar, malah turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara serta kesejahteraan generasi akan datang. Kami berharap perkongsian ini telah menarik minat biskita untuk mengenali burung sambar kusam biasa,
bukan sahaja unik dan menarik, malah memainkan peranan penting dalam ekosistem.

0: ekosistem kita ni. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni dalam edisi seterusnya, di mana kami akan membawa biskita mengenali pelbagai lagi spesies hidupan liar negara kita ni yang mengagumkan dan penuh keunikan. Marilah kita ni bersama-sama menghargai dan memelihara hidupan liar negara kita ni. Bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kita ni yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Seksyen Pengurusan Bahagian Hidupan Liar Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.
1: Ya, anda mendengarkan Harmon FM. Noah masih menemani di sini. 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dari Studio 21 dan kita akan kembali. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan ISESCO membentuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Mengamalkan pemanduan berhemah mengurangkan resiko kemalangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat anak-anda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Awang Haji Abdul Hamid.

0: hadir di Shenzhen Bao'an International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Ms. Chow Sai-sian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pangeran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Pendekatan intervensi keluarga di negara Brunei Darussalam semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif. Dalam perutusan sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Menurut Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, sebagai langkah ke hadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga bagi memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Tema sambutan tahun ini, Keluarga, Ketidaksamaan dan Kesejahteraan Kanak-kanak. Pelan Tindakan Strategik Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO 2026-2029 selaras dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama tersebut mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ISESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Persidangan Agung ISESCO kali ke-15 yang diadakan di Kazan, Republik Tatarstan Persekutuan Rusia. Persidangan Agung berkenaan menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategik, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Khutbah Jumaat bertajuk memanfaatkan 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai Allah menggariskan keistimewaan hari-hari berkenaan sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala.
1: Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa Taala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah.
0: Laporan dari Tanah Suci. Kedudukan kemah di Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozoli. Perjumpaan

0: pelaksanaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Pasukan polis di Raja Brunei sentiasa mengingatkan orang ramai untuk bersama-sama memainkan peranan dengan mengamalkan pemanduan berhemah, mematuhi peraturan jalan raya serta menyalurkan maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas demi mengurangkan resiko kemalangan dan memastikan keselamatan jalan raya terjamin untuk semua. Ikuti berita sukan seketika nanti. Sukan. Pasukan DPMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMMFC. Liga Perdana Inggeris, dua perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam pertemuan di antara pasukan teratas liga itu, berkesudahan Liverpool tewas 2-4 kepada Aston Villa. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan ISESCO membentuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Mengamalkan pemanduan berhemah mengurangkan resiko kemalangan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti menerusi berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei. Darussalam.

0: Pada bulan Mei ini juga merupakan Hari Keluarga ke Antarabangsa, yang mana sambutan Hari Keluarga Antarabangsa disambut pada 15 Mei setiap tahun di seluruh dunia, selaras dengan pengiktirafan unit keluarga sebagai institusi yang terpenting dalam masyarakat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yakni PBB. Sambutan ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan lagi kesedaran terhadap isu-isu berkaitan dengan keluarga.
1: Kepada ibu bapa, ketani perlu pada zaman sekarang ini untuk mengenali siapa dengan anak ketani hangout. Kadang-kadang dia orang ini suka lepak sana sini. Bukan jual lepak lah. Maksudnya, katanya, mak, sekarang ada kawanku datang ni. Kalau dia datang ke rumah, itu adalah kesempatan untuk ibu bapa mengenali kawan-kawan anak ini. Sebabnya, ketani indah mahu mereka ni terjebak dengan kawan-kawan yang negatif. Ketani mahu mereka ni berkawan dengan orang baik kerana harapan ketani sebagai ibu bapa agar masa depan mereka tu cerah. Sebenarnya, kenalilah siapa kawan-kawan anak di sekitar ni. Senangnya ketani untuk mendisiplinkan anak kita.
2: Harmony FM.

Ya, dah mendengarkan Harmoni FM Nuha menemani di jam yang kedua ini 7.19 pagi. Pertemuan kita Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Selamat jadi. Saya bacakan dulu info-info yang ingin saya kongsikan di sini. Ya, makluman mengenai kerja-kerja penyucian tangki air Agis-Agis B, kawasan terlibat adalah Kampung Sungai Liang, Kampung Agis-Agis, Kampung Sungai Lalit, juga di Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut Tersusun, Kampung Sungai Bakong dan juga kawasan sekitarnya ya. Dijadualkan pada hari ini 16 Mei 2026 mulai 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutamanya kawasan-kawasan tanah tinggi. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Juga dimaklumkan mengenai penutupan sementara separuh jalan di persimpangan Jalan 10 Selatan dan Jalan 11 Perumahan Negara Lambak Kanan adalah disebabkan kerja-kerja pemasangan loop sensor lampu isyarat. Dijadualkan pada hari ini 16 Mei 2026 sehingga 17 Mei 2026 akan bermula 9 pagi hingga 6 petang tertakluk kepada cuaca. Pengguna jalan raya berkenaan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Seterusnya, ingin dikongsikan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang telah pun dijadualkan pada hari ini Sabtu 16 Mei. Di daerah Tutung, sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bangnukat, Kampung Lamunin, Kampung Pengkalan Tangsi dan Kampung Layong serta kawasan sekitarnya yang dijadualkan pada hari ini 8.30 hingga 11.30 pagi dan di sebelah petang pula 1.30 setengah hari hingga 4.30 petang, juga dijadualkan di Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398, Kampung Keriam Tutung dan kawasan sekitarnya 8.30 pagi hingga kerja selesai. Dan juga seterusnya di daerah Blight pula, di Simpang 50 Sengkang 34, Simpang 50 Sengkang 34 Sengkang 6 dan di Simpang 50 Sengkang 34 Sengkang 16, Jalan Mumong, sebahagian Jalan Mumong dan kawasan sekitarnya dijadualkan 8 pagi ini hingga 4.30 petang nanti. Dan terakhir di daerah Temburong, di sebahagian Kampung Selapun, Kampung Sumbiling Baru, Kampung Menengah, Kampung Batang Duri dan kawasan sekitarnya juga dijadualkan pada hari ini pada pukul 9 pagi hingga 4.30 petang nanti. Itu tadi saya kongsikan mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijadualkan pada hari ini ya di kawasan-kawasan tersebut tadi. Ya, saya bacakan yang menghantarkan ucapan di sini. Saya bacakan terus ucapannya. Ucapan yang ingin dirakamkan katanya ni awal tadi, lebih-lebih awal, awal pagi menghantarkan pemilik nombor telefon 5107. Ya, 5107 moga bersedia dengan lap rakam ya sebelum kita berhibur. Ada dua ucapan rasanya yang dihantarkan di sini, saya periksa dulu. Ya, dua ucapan yang ingin dirakamkan. Saya bacakan terus ucapannya yang ingin merakamkan ini, pemilik nombor telefon 5107. Saya bacakan terus ucapannya. Selamat hari jadi Sana Helwa kepada lovely BFF Nur Ziyah ataupun Sis Rin binti Haji Apong dan juga twinsnya Sis Fauziah ataupun Sis Wati binti Haji Apong pada hari ini dengan ucapan teristimewa. Didoakan semoga dikurniakan umur yang panjang, penuh dengan keberkatan, kesihatan yang dapat dimanfaatkan, diluaskan rezeki yang melimpah ruah, halal lagi berkat, dipermudah segala urusan duniawi dan ukhrawi, tercapai segala yang dihajati dan terkenal
terkabul segala impian jayakanlah mereka dengan cemerlang dalam kehidupan mereka, sentiasa dalam pelindungan, rahmat juga redha Allah, amin, serta dikurniakan kebahagiaan, kejayaan di dunia akhirat, kelak jadikan mereka dan keluarga penghuni syurga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih menjadi sahabat yang baik hati dari tahun 2011 sehingga kini. Semoga perhubungan persahabatan kekal untuk selama-lamanya. Hanya Allah saja dapat membalas kebaikan dirinya. Sayang selalu daripada ikhlas daripada BFF Ida Nazira ataupun Sis Nora of STKRJ Tungku Gadong. Seterusnya, ucapan yang kedua ini untuk dirakam juga katanya. Dengan doanya semoga dipermudah segala urusan, semoga dikurniakan kesihatan sentiasa dalam rahmat Allah. DJ kan dirakam. Pemilik nombor yang sama 5107 moga bersedia ketika ini ya. Barakallah fi umrik, sana helwa, selamat hari jadi kepada bungsu Hajah Zabaidah binti Haji Bakir yang ke-73 tahun. Dengan iringan doa semoga dipohonkan, perkenankan ya Allah doa ini, semoga dipanjangkan umur yang berkat lagi dirahmati Allah, sihat walafiat, murah rezeki, dijauhkan daripada segala penyakit, berbahagia di samping suami dan keluarga yang tercinta. Semoga Allah mengkabulkan segala doa, semoga dipermudah lancar segala urusan, amin amin ya rabbal alamin. Ikhlas dari pada Kak Ros, Kampung Lambak Kanan. Ya, waktu sekarang 7.25 minit pagi, kita berehat seketika. Kita dengarkan EYE, Izinkan Selamanya. Namamu di Hati. Ya, dah mendengarkan Harmon FM, Nuha menemani di sini di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Kita akan kembali selepas sketsa kongsi resepi bersama keluarga Mama Janet. Teruskan kesetiaan anda bersama Harmony FM.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Kalau kau ndak teranah, duduk kau arah kursi sebelah tu teranah kau tu.
1: Pasal?
0: Kalau ini duduk teranah juga, ada dah duduk kursi di luar lah.
1: Mana kan kita nyuruh aku duduk sebenarnya?
0: Dah dewa duduk sebab.
1: Duduk tak kau ambil.
0: Kedapurku macam ada macam ada bunyi orang berusah.
1: Tung ketang keting. Itulah. Bagitah, bagitah. Duduk dulu lah.
0: Awal pagi cuma mama ni. Biasanya tem-tem cuma ni. Udah. Kanak pula orang bertukang tukang basi soalnya mama ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mengapa mengapa jutian ni doh? Sikit aku pengsan
0: eh. Mengapa? Kalau kita pengsan mak, aku sedia menjadi bantal mas. Yu, kedebuk.
2: Mau sampai baik kau jauhlah kat di pintu sana.
0: Mak, dah kita tahu mak, aku sudah berlari tadi mak. Laju ku mak, kalah si Suhardi tadi mak.
2: Benar bah.
0: Jogging hari ini bagus bermanfaat. Banyak paluh keluar mak.
2: Ramai orang lah.
0: Boleh tahan je lah mak. Banyak gadis-gadis.
2: Kalau ada pemuran mama tu ada ke lah?
0: Ya, tak payah ni. Ya, tak
2: kalau ada orang berusia berjalan tu sajalah.
0: Ada ya, peringkat umur macam banyak di sana tu. Buat namanya Taman Ariadah, mak.
2: Ada tu usulnya?
0: Ada,
2: boleh, tak mama ikut tu nanti?
0: Boleh. Tunggu dulu, mak. Soalan kau ni, mak.
2: Apa ditual?
0: Atuh, mak. Apa? Dari bunyi bukurantang kuranting itu dari wama. Apa saja kita ni? Ada orang kan menempah buat kuih muih kah?
2: Dah jangan payah orang menempah masa sudah di dapur hari-hari mama di dapur. Anu belai. Tambak atu. Apinya merah ya tah. Belanga mama ani hitam bawahnya.
0: Ya tah kita bersihkan ni anu tambak ani.
2: Biot lagi tu.
0: Tunggu dulu. Kita ni bersihkan tambak ani. Tung anu gas kepala gas kita cabut sudah.
2: Sudah je bawa opto.
0: Benar juga. Benar ni mak, kalau sebelum itu mak, baik kita cabut mak untuk keselamatan mak. Tabuk buka mak.
2: Nak buka tabuk.
0: Tapi ani pun sudah kita pakai anu
2: apa lubang tu ya, apa namanya?
0: Apa nama ni? Fan exhaust ni pun bagus pulang juga. Tapi sebaik-baiknya buka tabuk sedikit lah mak untuk membuang bau gas-gas kalau ada. Mana tadi tahu mak jauh palis.
2: Mak selamat.
0: Ada juga mendengar ceritakan mak di kampung sebelah, kesian ni.
2: Bahaya tu lagi
0: satu. Rupanya gara-gara apa anu bocor. Hos bocor. Ia kan mengantak aing hangat.
2: Sekalinya mengatik dah ya.
0: Belum sempat dia tu, baru yang membuka suis lampung mak.
2: Kau dia mengatik ke tadi tu? Mengatik api.
0: Indah. Rupanya kan dia balik panggilan ceritanya ni, kisahnya ni. Kali malam tu manaskan makanan. Rupanya ndak kancang ndak tutup habis anu tu. Pajah apinya tapi gasnya masih ada tu bang. Anu hasil daripada anu tu lah siasatan pihak bombar ya tu. Sekali kan paginya subuh kan mengantak engangat.
2: Biasa tu lah.
0: Baik jo suis lampungan ni jauh daripada tambak atu mai.
2: Kalau indah.
0: Di onnya saja. Baik jo selamat orang rumah.
2: Baik jo pertanian tu je. Awas-awas sih.
0: Baik jo tadi ingat mah.
2: Ke dapur dia siapa kan ni ke dapur ni?
0: Ani dengan ku belusir mah.
2: Nah kan Maria.
3: Ada air mah.
2: Nah air lah pak. Tu nah.
3: Minum air dulu mah.
2: Baba. Mana kan kau? Tu nak apa yang payah?
3: Di bayar pak.
2: Baba. Sudah hatu lah.
0: Dua mah. Coba pe penyeluruh.
2: Sudah tu mengasah aku hitam bah anunya di bawah belanga itu.
0: Patut tembak gilap mak.
2: Apa ni berdebu habuk-habuk anu hitam itu rakat.
0: Berdebu macam lagu Salim suci dalam debu.
3: Kau bagai
0: Adang. Bisa yang sudah harian ini.
2: Alhamdulillah.
0: Bisa yang sudah harian ini limbu. Jangan kau bagi hujan. Kau berjalan juni.
2: Ini apa lapar kehapannya?
0: Mak, biar cik balik mak. Dapat tadi makan sendiri mak.
2: Tapi kok banyak sudah mama buat anu mie goreng.
0: Mie goreng.
2: Ketahuan.
0: Cemana nih dek? Tadi baru jom mengeluarkan paloh dek. Makan mie goreng dek. On.
2: Untuk sarapan jangan banyak dimakan.
0: Boleh juga. Okey tu mak. Tapi bukan juga.
2: Mana bukan?
0: Banyak dagingnya nih mak.
2: Daging anu nih. Sapak kah?
0: Banyak dagingnya
2: anu,
0: ni mak.
2: Anu masakan di malam ah. Dah habis kamu makan.
0: Masak kicap ah. Daging masak kicap.
2: Sayang. Dibuatkan sapak membajir je tu.
0: Basar itu aku heran kulihat. Selalunya kita buat anu mie goreng daging ani lain style kala daging ani. Ani macam dia sudah berampah basolnya.

0: namanya masak kicap di Madam yang kamu makan.
1: Nyaman baunya.
0: Oh. Nyaman. Kan?
2: Rehatkan dulu deh. Tadi dah makan bekas berjoging. Tunggu tu sekejap.
0: Minum air dulu lah.
1: Iya, takut tadi terbatuk-batuk kato. Yang ku batas juga si... Si alai mana ni? Alai takut juga. Atas je yang si mana ni?
2: Kenapa kau sadar baik kau panggil aku alai?
0: Ha? Ano tu? Minta komisen.
1: Minta. Yang ku batas je si mana ni? Yang ku katanya sekejap kan ni akan ke dapuran ni. Aku ni karing.
0: Ceradek bala. Ceradek.
2: Aku jumpa mama.
0: Ceradek.
2: Ya. Dah 5 minit, 10 minit. Dah 10 minit, 15 minit.
1: Benar.
0: Macam-macam tu korang ditanyakan ni lah. Dah dapat ani.
1: Apa mak kita masak tadi mak? Mee goreng.
0: Mee goreng.
1: Besar pak. Kan
0: daging.
2: daging.
1: Mesti sabut macam mana tu man?
2: Daging.
0: Ah, orang tua lagi dulu.
2: Ini resepi mie gorengan ni sekarang. Kemudian tak mengungsikan mak.
0: Lagi nanti.
2: Lihat tu kemarin bahari. Ada bosku di pejabat. Melagau makan doa selamat.
0: Dimana?
2: Doa perpisahan.
1: Oh,
2: ya kan? P-E-N-C-E-N.
1: Pensiun. Pensiun.
0: Kenapa pia aku basara?
2: Tapi bisa bilang mak.
0: Apa?
2: Bosku ane. Oh.
1: Baik.
2: Rajin ni asal hari 4 saja.
0: Sedekah.
2: Habis sedekah.
1: Masya Allah.
2: Asal hari Kamis saja. Sedekah.
1: Asal hari?
2: Asal every
1: Thursday.
2: Thursday. Apa cakap orang sedekahan orang putih ha?
0: Apa tu ha?
1: Sedekah.
0: Sedekah.
2: Sama je bunyinya lah kan.
0: Jangan cakap orang putih.
1: Biasa aku mendengar di radio macam mana tu pulang sabutnya.
0: Sedekah.
1: Sedekah saja.
2: Mati
1: biasanya.
2: Itu mati lah.
0: Sama je macam mama tu lah.
2: Di luar mati lah. Mati lah.
1: Jangan begitu.
0: Habis cerita.
2: Hau mak ani punya bos.
0: Sama je macam ketan itu malam Jumat bersedekah. Siang Jumat bersedekah.
2: Ini ceritaku ni mak.
1: Apa ceritanya?
2: Dia membawa unik ni. Biasanya orang kan baca doa selamat, doa perpisahan ni mak. Makanan ni selalunya kami makan daging randang,
0: benar.
2: Ayam masak merah ke, ayam kari dan daging apa saja. Tapi kalian ni unik.
1: Apa uniknya?
2: Di bawahnya masakan lauk ikan. Ikan putih.
1: Lauk ikan lah.
0: Lauk ikan. Sudah tak lauk ikan lagi.
2: Lauk ikan
0: fish lagi.
2: Tapi mak, stylenya mak.
0: Style apa?
2: Ikan masak rabus mama eh.
0: Yang mantulah.
2: Oh, sekali
0: panas-panas masak masak siap-siap pun.
2: Tanpa malu ku mak.
1: Tanpa
2: malu dan segan.
0: Makan.
2: Oh, terlihat ku semanis ku pedulikan tinggal dulu. Kuaga.
1: Manis.
0: Nak kata pokan mama dia.
2: Nah, ma, namanya laku makanannya habis.
0: Kali. Merasa,
2: oh, sudah habis makan itu mak. Kuaga cak kuampiri cebos ku ni.
0: Kelak.
2: Pikirnya kan minta maaf bahapa. Atau nunggu nanti bos. Ini satu soalan ku dulu bos.
1: Atau belakang cerita.
2: Atau karang tu bos.
0: Pikir ucapan selamat anu.
2: Belum lagi sampai 4.5 bos. Ini baru 3 lalu bos.
0: Sekali lah.
2: Sekali ku tanya cemak. Bosku nunggu.
0: Apanya?
2: Minta ku resepi kita bosku. Nyaman lauk rabus kita ni.
0: Tapi dah karit lah.
2: Ini dah karit.
0: Alhamdulillah.
2: Bagus, bagus.
0: Macam mama tu tuan.
2: Sekali aku pikir aku nganya. Rupanya yang menangan-nangan kiri kanan ini sudah standby muka mobile.
0: Apanya orang nyaman mana lah.
2: Tak harusnya mencatat. Sekali bagi nyata. Pak Suhari kalau kan kau mau, aku bacakan. Anda sudah mobile
0: mana. Ini mobile mu pulang lah.
1: Nah, mobile ni.
0: Nah, harap kau anu lah kau bari-bari. Apa sin.
2: Ia menggalar. Masakan ikan rabus.
1: Kita akan membaca ni.
2: Aku akan membaca tu.
1: Sekejap pak. Siri. Record.
0: Si.
1: Okay.
2: Min buku rapak om putih. Ini ceritanya. Ikan rabus Brunei sebutnya.
0: Brunei.
1: Yang.
2: Ya bagi nama cematu pulang.
1: Okay.
2: Aku pikir tadinya aku pikir kita akan bagi nama ikan rabus bersara. Bahapanya kan ikan rabus bersara. Brunei.
1: Memandangkan dia bersara.
2: Aku bah. Bahannya
0: baca.
2: Bahan-bahannya 1 kilo ikan putih ataupun kurisi Bali. Lauk lama ni.
0: Bukannya berbahan pun boleh.
2: Boleh kali tu. 2 biji terung.
1: Terung.
2: 2 biji terung. 3 biji kacang panjang. 6 biji kacang bindi.
1: Bindi.
2: Brandy. Air brandy.
0: Anu apa pirang
2: ni?
0: Kecap brandy.
2: Okay. 3 kuntum sawi putih mak.
1: Okay.
2: Lepas tu 2 biji lada hidup ujanya.
1: Hidup.
2: Okay, 3 biji labu bawang basah.

0: 4 biji buah tomato, 10 biji limau kasturi. Banyak bahannya ni, Mak. Lepas satu sedikit hirisan kobis dan air mesti ada dan juga garam. Mana-mana masakan kalau kata ni di Brunei ni, kalau ya Indomasin sikit ada manis. Jadinya ada garam, kadang ada gula, Ama.
1: Kata ni no.
0: Kata ni dah.
1: Tak ada no gula.
0: No gula. Sira saja.
2: Cut sugar.
0: Lepas satu, Mak. Cara membuatnya. Dengan ni, Dek.
2: Okey.
0: Didihkan ikan.
2: Kuahnya menoleh-noleh.
0: Didihkan ikan yang telah dipotong dengan air.
1: Lu kata didihkan ikan. Didihkan sama air. Lu sebab air.
2: Indah. Mama dah mendengar tadi cakapnya.
1: Apa ya?
2: Didihkan ikan yang dipotong dengan air.
1: Caranya penyampaikan salah.
0: Cuma
1: semula-semula.
0: Didihkan air yang telah dipotong. Tadi yang telah dipotong.
1: Didihkan ikan yang sudah dipotong atau dengan air. Air dipotong.
2: Air di sini jangan terkentut.
0: Sakit perutku kawan ni.
2: Indah. Aku tu menangkap bataras kita cakap tu.
0: Lepas satu. Setelah itu masukkan hirisan-hirisan tadi. Terung, kacang panjang, kacang bindi, sawi putih, bawang basar, kubis dan lada hidup. Hidup. Tapi lada hidup ini fresh kah maksudnya, Mak?
1: Fresh.
0: Yang baru dipukul kah?
2: Yang baru, Pak. Baru punya.
1: Yang baru mana? Berkaring bahapa.
0: Belum berkaring.
2: Belum berproses bahapa.
0: Masih merah-merah masih.
1: Bukannya baru dipukul. Belum dah terdapat. Akan dipukul.
0: Lepas tu kemudian masukkanlah pula buah tomato yang dibelah 4. Dan perahan limau kasturi.
1: Yang bantu lah.
0: Sebelum diangkat, kata ni bubuhkan garam secukup rasa. Agak-agak lah ya. Dan peringatan. Peringatan. Jika mau hidangan agak masam,
1: dah tahu dia apa?
0: Bolehlah kita tambah dengan limau kasturi lagi. Masam dia sampai bertutup mata macam ni.
2: Masam.
0: Tapi kadang-kadang ada makanan khas yang mesti masam banyak. Macam tom yam.
1: Kalau dah masam dah dati.
0: Kurang cak.
1: Dah menganak. Apanya? Lain soal dia. Indah mengena.
2: Indah mengena. Indah mengena.
0: Atau sandi.
2: Bukan disertakan dengan keju,
0: Keju.
2: Keju.
0: Sama itu, Mak. Sebelum yang meninggalkan ofis, Mak.
1: Apa?
0: Ada yang bagi itu, Mak.
2: Apa yang bagi?
0: Petua,
2: apa dibaginya?
1: Apa tu? Fikir aku bagi apa?
0: Petua.
2: Aku ini boleh sudah.
0: Terus petua ni, Mak.
1: Apa tu?
0: Ikan gulai lebih lembut dan sadap.
2: Sadap.
1: Nyaman.
0: Lebih nyaman.
1: Apa jenya?
0: Lebih
2: ragut.
0: Untuk mensadapkan lagi ikan.
1: Bagi nyaman lah.
2: Jangan kita takkan bas sadap.
0: Campurkan sedikit halba.
1: Halba ada tu berjual.
0: Halba campur ke dalam kari ataupun masakan kita. Insyaallah. Ikan untuk masak kari kali ini.
1: Ya, dia bercakap aku.
0: Bukan saja lebih lambutnya.
1: Gagas, Pak.
0: Tukul lipit belidah. Malah sadap dan kan sadap dah lagi.
2: Sadap.
0: Sedap dan wangi. Cubalah ia.
2: Cuba.
1: Apa sebabnya tu sadap pada lidah? Lidah mama pun bergunung.
0: Apa tetap menurun lah ke dia aku.
1: Apa nak? Ikan air berputung.
2: Air berputung. Ikan dipotong menggunakan air.
0: Apa tu dia? Didihkan ikan yang telah dipotong dengan air. Astaga pula. Cara aku menyampaikan itu.
1: Ikan yang dipotong dengan air.
0: Kalau kan pasir ndak juga dapat. Astagfirullah.
1: Ikan goreng pasir.
0: Ada kan, Mak?
2: Wahai, jangan kita. Wahai, lihat ni recorder ni.
0: Jangan biar kita macam-macam. Bah,
2: Mbah. Mak tu, Mak. Mau manggil-manggil saya, Mak.
0: Siapa?
2: Mi goreng.
1: Ini aku mau makan kan.
0: Kering siapa lo kami, Mak?
2: Kering sudah.
0: Kami makan dulu, Mak.
2: Izin, Mak.
1: Minum air putih saja. Air putih. Baba.
0: Demikianlah tadi sketsa keluarga Mama Janet dengan resepinya ikan rabus Brunei. Barisan pelakunya terdiri daripada
1: Hajat. Tekanang pula. Kan putok. Maaf Jen Batin. Hajah Nurjana sebagai Mama Janet,
0: Syahrizman sebagai Alai Iman,
2: dan Eddie Ismail sebagai Suha.

Ya, kembali kita bersama 7.48 minit pagi. Masih lagi berada di ruangan Segar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Saya bacakan lagi yang menyapa di sini. Emma Hajusin yang berada di Kampung Subuk, mengongsikan di Kampung Subuk cuacanya alhamdulillah baik katanya. Semoga sentiasa sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dipermudah segala urusan, selamat menjalankan tugas. Ya, terima kasih Emma Hajusin. Dan lagi Cikgu Chot menyapa di sini. Salam pagi buat DJ dan semua pendengar, dan juga mengongsikan di Kampung Keria masa ini alhamdulillah cerah dan juga tenang sahaja dalam perjalanan menghantar anaknya. Ni tadi dihantarkannya mungkin sudah pun sampai ke sekolah, dan semoga semua urusan kita semua sentiasa dipermudah Allah menghantar anaknya Adam ke sekolah. Dan lagi di sini daripada Hajah Nuri Abdul Rahman, mendengarkan Radio Harmoni FM teman berteman sambil menikmati sarapan pagi katanya. Senyum dan sayang selalu di pagi Sabtu yang indah, dingin lagi mendamaikan ini. Masa ini turun hujan dilambat dengan lebatnya hujan DJ masa ini. Dan lagi ramai yang mengongsikan ya di sini ya. Di sini ada satu lagi ucapan kita terima. Selamat hari ulang tahun ya. Adakah ingin dirakam? Saya baca terus ucapannya. Selamat pagi Sabtu, selamat menjalankan tugas dengan lancar, ceria hendaknya DJ. Sana Helwa, selamat ulhari ulang tahun ditujukan kepada anak Ifah Syazwani Farishah binti Mas Wadi yang ke-9 tahun, dengan iringan doa dan ucapan. Semoga Allah mengurniakan umur yang panjang, penuh keberkatan, dimurahkan rezeki seluas lautan yang Engkau ciptakan ya Allah. Kurniakan kepadanya tubuh badan yang sihat walafiat, dipermudah segala melaku segala urusan, untuk melakukan segala amal ibadah, diteguhkan imannya, menjadi anak yang beramal soleha, bahagia di samping keluarga serta sahabat handai, sentiasa menyayanginya selalu. Jauhkan dia dari segala penyakit, musibah serta sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Babah Wadi dan Mami Linda yang berada di Perumahan Lugu. Seterusnya lagi, happy birthday Babah. Semoga sihat walafiat di tubuh badan. Semoga sihat walafiat tubuh badan dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu daripada Alus, Yaya dan Imam, Kampung Penaga Seria. Selamat pagi DJ. Di luarkan lalak labi, masa ni baik-baik saja. Masa ni dalam perjalanan balik kerja sambil mendengarkan Radio Harmoni FM. Buat DJ hati-hati bertugas. Daripada Yaluh dari Rambai, selamat beristirahat diucapkan, mungkin sudah pun sampai ke rumah ya. Dan lagi ucapan ditujukan kepada semua keluarga Haji Ismail bin Abu Bakar, Haji Salma, Anwar, Johar, Amirul Azri, Ismaruddin, Nora Azlina, Nora Hayati, Haslinda, Jima, Haji Azdatul, dan juga kepada orang tersayangnya Umi Hamiza binti Jaludin yang tinggal di Lumapas, dengan doa semoga panjang umur, dimurahkan rezeki yang luas, badan sehat walafiat di samping keluarga tersayang. Jaga diri, jaga kesihatan. Ikhlas daripada Muhammad Saiful Rizal 7383 dan ikhlas juga daripada Rizal Zalmizah 7312 dari Lambak Kiri. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ. Kan bagi info kawasan Berakas mendung macamkan hujan dari Maman. Terima kasih Maman, mungkin sudah pun hujan ketika ini. Dan lagi ini dihantarkan tadi 6 pagi ya. Dan sekarang 7.51, mungkin sudah pun hujan di kawasan Berakas ketika ini ya. Apakah perkembangannya? Dan lagi ucapan kita terima, kan dirakam katanya. Pemilik nombor telefon yang ingin merakam ini, 4 digit terakhirnya 9244. Ya, 9244, moga bersedia dengan alat perakamnya. Saya akan bacakan seketika nanti. Sekejap saja lagi. Happy 32 birthday. Happy 32nd birthday buat anak buah yang cantik, Nur Adi Atikah Saleh. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, semoga mendapat jodoh yang baik-baik. Hihi. Ikhlas daripada Amit IU213 Sungai Akar. Seterusnya lagi, Sana Helwas, happy birthday kepada Rizwan bin Ahmad. Barakallah fi umrik. Semoga mendapat berkah daripada Allah dengan iringan doa, dan semoga dilanjutkan usia, diberikan nikmat kesihatan, dicurahkan rezeki melimpah ruah, dipermudah segala urusan dunia dan akhirat, berbahagia di samping orang-orang tersayang.

sayang serta sentiasa di bawah perlindungan kasih sayang dan juga rahmat Allah. Kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada keluarga di Serasa Kapok. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga doanya semoga sihat walafiat selalu. Amin amin amin. Buat masa ini sedang sarapan pagi dan santai mendengarkan Harmoni. Kiriman peminat setia Harmoni Pangeran Old Trafford sekeluarga STKRJ Kampung Lugu. Alhamdulillah ketika ini. Uda di Pandan Lapan juga menyapa di sini. Selamat bertugas di pagi Sabtu yang hening, tenang, mendamaikan dan menyegarkan. Cuaca baik tapi mendung semacam nak hujan nampaknya. Ya, terima kasih Uda di Pandan Lapan dan juga Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa. Selamat tugas DJ dan selamat pagi Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada DJ dan semua peminat setia Harmoni FM. Semoga sihat afiat, dipermudah semua urusan kita dengan rezeki masing-masing yang melimpah ruah dan sentiasa dalam perlindungan serta rahmat Allah jua. Di Sungai Liang Lumut katanya, alhamdulillah baik, sedikit mendung dengan suasana pagi nan dingin, segar dan damai. Santai mendengarkan Radio Harmoni FM, teman berteman menjalin kemesraan abadi. Harmoni hanya pilihan. Din Bukit Lumut. Selamat pagi Nuha. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Semoga berkeadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Ini tidak dinyatakan daripada Fia Julia. Terima kasih Fia. Seterusnya lagi Zaleha Uthman ataupun Nenek Leha juga menyapa di sini. Selamat bertugas DJ. Cuaca mendung di Kampung Kudang. Mungkin sudah pun sampai ke tempat kerja di Sekolah Rendah Kudang katanya. Dan lagi jaga diri dan keluarga, semoga kita semua dalam perlindungan serta rahmat Allah. Amin, amin, amin. Moga sihat selalu semuanya. Ya, waktu sekarang 7.54 minit pagi, kita berhibur. Kita dengarkan Doris Day. Perhaps, perhaps, perhaps. Harmoni FM.